0: Lagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma. Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Wirama, hujung minggu.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik mengkamit kenangan.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Wirama Hujung Minggu sehingga 12 tengah hari. Nanti bertemankan saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Dah sarapan ke? Kepada yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Apa menu sarapan yang popular di tempat saudara? Ingat, ambil sarapan yang boleh membekalkan tenaga. Kurangkan manis dalam makanan, tapi dalam senyuman tak apa. Lebih-lebih senyum manis tu tak apa. Sejuk hati orang yang memandangnya. Baik, hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. 16 Mei sambutan Hari Guru dan tema untuk tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru Cikgu, dan jika saudara ada ucapan atau kenangan bersama-sama guru yang ingin dikongsikan, WhatsApp kami 0135656128. Selamat berhujung minggu. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.
2: Bertiup

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Biar Ku Menjadi Lilin, nyanyian kumpulan Pelangi. Dan untuk waktu ini saudara, lagu-lagu yang akan saya putarkan mungkin ada kaitannya dengan pengorbanan seorang guru. Hebatnya seorang guru sanggup berkorban apa sahaja bagi memastikan anak bangsanya berjaya. Selamat Hari Guru Cikgu Azman dari Kukup Pontian, Johor. Cikgu Azman juga mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua guru di mana-mana juga berada. Ini ucapan dari guru untuk guru. Jangan jemu dan teruslah mendidik anak bangsa. Terima kasih buat semua guru saya di SK Al-Ulum Benut, SMK Benut dan SMK Datuk Penggawa Barat Pontian. Kak Zaliah Husin dari Ipoh, kisahnya mengenai dua adiknya yang bergelar guru, Cikgu Fatimah dan Cikgu Zulkifli. Cikgu Zulkifli dah pencen sebagai seorang guru besar dan walaupun dah pencen tetap pergi ke sekolah sebab isterinya berniaga di kantin sekolah. Ini yang menariknya, kerjaya guru tak pernah berhenti walaupun dah pencen. Panggilan guru tu akan sentiasa kekal walaupun ke mana-mana seorang guru itu pergi. Kita tetap panggil dia cikgu. Terus sayangi dan hargai pengorbanan seorang guru. Wirama hujung minggu.

Standing in the Eyes of the World, rakaman 1998, nyanyian Ella. Itu dia antara pengorbanan seorang guru mendidik dan mengajar anak bangsa untuk berada dan mencipta sesebuah kejayaan dan berada di puncak dunia. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu Terima Kasih Cikgu. Tapi sebelum itu, saya kongsikan juga, jika saudara ingin berkongsi ucapan atau apa sahaja kisah mengenai guru untuk hari ini, WhatsApp kami 013-5656-128. Selamat pagi Cikgu Muhammad Azmi Mat Deris dari Kuala Krai, Kelantan, seorang pesara guru dan sekarang ini anak-anak pula menjadi guru. Ain di Johor dan Aina di Labuan. Sekolah terakhir Cikgu Azmi berkhidmat ialah di SK Laloh, Kuala Krai pada tahun 2016. Kak Ruby dari Medan Jaya juga nak ucapkan selamat Hari Guru buat cucu Nur Syahira Abdul Rahman dan Nur Syazwani Abdul Rahman yang mengajar di Sekolah Agama Kafa Ukashab Bandar Kinrara, juga SK Subang Jaya SS14. Moga menjadi pendidik yang berdedikasi. Itu ucapan upah untuk cucu-cucu cikgunya. Juga selamat pagi dan terima kasih kepada Kak Jamalia Ami dari Lubuk Pedati Baling Kedah yang sama-sama memeriahkan WhatsApp Radio Klasik pagi ini. Dan Kak Jamalia ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat seluruh guru yang telah bersara ataupun yang masih menabur bakti. Buat anak-anak, Cikgu Nur Ain Mokhtar, Cikgu Hafiz Muzamil yang mengajar di SK Bandar Melaka, Cikgu Nurul yang mengajar di SK Tungku Putra Baling Kedah, juga Cikgu Zulfadli Umar mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Baling Kedah, dengan ucapan berbakti dengan ikhlas. Semoga kebaikan yang disampaikan mendapat redha Allah, InsyaAllah. Baik, terus saja berhibur di Wirama, hujung minggu. Adalia Nasharudin bertugas pagi ini.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
2: Wirama, hujung minggu.

Hujung minggu dan ramai sebenarnya yang hantar kisah dan ucapan untuk guru di WhatsApp kami di talian 0356-56128. Dan antaranya ini kisah Encik Hashim Wang Batas Raja. Kisahnya bila tiba sambutan Hari Guru, terus teringat pada Cikgu Sofia. Bila habis waktu mengajar, Cikgu Sofia akan suruh saya menyanyi depan kawan-kawan. Saya pula jenis muka tak tahu malu, jadi saya hentamlah menyanyi sambil menari gelik-gelik tangan. Memang Cikgu Sofia suka dan nama Cikgu Sofia abadi dalam kenangan. Selamat Hari Guru. Itu antara kisah yang dikongsikan. Dan pukul 10 nanti, siap sedia pula dengan ucapan-ucapan menarik penuh puitis berbunga-bunga untuk saya bacakan pula dalam segmen Utuskan Rindu dalam Doamu. Dah siap? Tulis, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128 pukul 10 nanti saya bacakan. Wirama, hujung minggu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Andera. A-N-D-E-R-A-K. Andera. Andera adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat andera, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-300.
0: Sujana Archive ditebikan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kutuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Sungguh marak api membara jika bahang semua terasa. Guru bitara nadi negara ramai cemerlang semua bangsa. Terima kasih Mitra 7 yang berkongsi pantun tadi. Dan satu lagi pantun daripada Kak Min Rahim. Empat dara duduk berangan, duduk bersimpuh menunggu tetamu. Hiburan pagi menggamit kenangan lagu merdu di hujung minggu. Irama hujung minggu sehingga pukul 12 tengah hari nanti masih bertemankan saya Adalia Nasharudin dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Masih di sini, masih setia terus menemani saudara dengan lagu-lagu Mala Segar 50-an hingga 2006. Baik, waktu sekarang ini saudara, jangan lupa untuk saudara kirimkan ucapan rindu dalam doamu menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Ucapan jangan biasa-biasa, biar yang luar biasa, biar berbunga-bunga, biar puitis kirimannya untuk saya bacakan nanti. Utusan rindu dalam doamu, Wirama hujung minggu.

Di dua insan, nyanyian Dato' M. Nasir dan Yuniza Husin. Lagu yang cukup popular sehingga ke hari ini. Dan saya pasti mungkin ada yang menyanyi bersama-sama tadi, berduet. Mungkin berduet suami isteri dalam perjalanan balik sarapan atau nak pergi cari sarapan. Itu dia, nyanyi sama-sama menyemarakkan lagi kasih sayang. Manfaatkan cuti hujung minggu hari ini. Baik, utuskan rindu dalam doamu. Kita terima ucapan daripada Man Pandan Jaya. Warga pendidik dipandang mulia, mendidik tanpa mengira bangsa dan agama. Selamat Hari Guru buat guru-guru semua, Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru, terutama Cikgu Zainal dan Cikgu Nasir yang pernah bertugas di SK Pekan Nanas satu ketika dahulu. Walaupun Cikgu hanya sekejap, saya tetap ingat dan menghargai cikgu. Tak lupa juga buat sanak saudara saya yang bergelar guru. Anda semua memang hebat, cekal dan berwibawa. Juga ucapan dari Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Buat sahabat, ada rasa tak perlu disebut selalu, cukup diutus dalam doa. Moga baik-baik saja di sana. Walau sekadar kata di skrin, ada rasa yang tak pernah kosong, ada tawa yang tetap hidup di celah message yang sederhana. Sahabat, terima kasih kerana sentiasa ada, walau hanya dalam tulisan, tapi cukup mengisi sunyi yang datang diam-diam. Andai satu hari kita bertemu, biarlah bukan sekadar kenal di hujung jari, tetapi jadi cerita indah yang pernah kita kirim dalam doa dan rindu. Sahabatku Isna. Juga kita terima daripada Encik Muhammad Arif Atan, Taman Seri Putra, Banting, Selangor. Ucapan ini sempena Hari Guru. Hari ini Hari Guru, selamat Hari Guru. Guru itu pengajar ilmu, mengajar kebaikan dan memberi asbab kepada kejayaan murid yang berilmu. Inginkan kejayaan, carilah para guru yang memberikan manfaat tertentu. Ayah, ibu juga guru, saudara mara juga guru, adik-beradik juga guru, kawan taulan juga guru. Sekiranya apa yang dibicarakan menjadi panduan dan peringatan kekal di kalbu. Jangan sombong pada guru, setiap guru punya ilmu yang berguna sebagai pedoman dan amalan dunia akhirat tanpa rasa ragu. Selamat Hari Guru, jasa bakti disanjung selalu. Baik, yang lain boleh saja kirimkan kata-kata rindu untuk saya bacakan dalam segmen Utuskan Rindu dalam Doamu. WhatsApp saja kami 013-5656-128. Wirama, hujung minggu.

0: Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Wirama, hujung minggu.

Wirama hujung minggu sehingga pukul 12 tengah hari nanti masih bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Baik, terus saja ke ucapan utuskan rindu dalam doamu. Kita terima daripada Encik Muhammad bin Abdul Aziz dari Taman Kinrara Puchong buat sahabat-sahabat pesara guru. Semoga sahabat-sahabat semua terus diberi ketabahan dan kekuatan dalam mengharungi hidup ini, kerana sebelum ini sahabat semua pernah mendidik, mengajar dan mengasuh generasi masa depan negara. Semoga segala usaha, keikhlasan dan komitmen para pendidik sebelum ini sentiasa diberkati Allah demi generasi madani yang berilmu, berakhlak dan cemerlang. Guru Bitara Nadi Negara. Pak Long Krau dari Bentong Pahang juga menyelitkan ucapannya, mengirimkan ucapannya melalui WhatsApp kita. Guru umpama kelip-kelip ke sana ke sini menerangi kegelapan. Tidak pernah jemu walau sedikit. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru. Selamat pagi cikgu. Terima kasih cikgu. Juga kita ada ucapan dari Encik Muharrem Syamsuri, Kuala Lumpur, buat isteri tercinta Mardihah Mohtar. Semoga kehidupan kita sekeluarga berbahagia selalu. Pada abang, sweet sangat. Pada abang, tiada bunga seindah senyumanmu dan tiada sutera selembut hatimu. Moga kasih sayang kita abadi selalu. Amin. Juga kita terima daripada Kak Rosida Ejul. Diucapkan selamat menyambut Hari Guru buat anak perempuan saya yang sedang bertugas di Kelang, iaitu Maya Izati Bakri. Semoga sehat selalu dan sukses menjalankan tugas hari-hari di rantau orang, dan mak selalu mendoakan. Juga kita ada kiriman dari Pak Cik Fazil Damansara Damai, Petaling Jaya, Selangor. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru termasuk bekas Sultanah Perak Tuanku Bainun Ali yang pernah menjadi penolong kanan guru besar di SMJK Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Seorang pendidik yang amat dihormati. Baik, terus saja berhibur dengan lagu ini. Satu pertanyaan dari Ramlah Ram. Apa khabarmu di sana? Melodi Klasik.

Baik, saudara, sebenarnya ramai yang mengirimkan ucapan hari ini. Terima kasih banyak kerana berkongsi masa untuk sama-sama memeriahkan WhatsApp kami. Maaf, andai ada kiriman yang tak sempat saya bacakan. Dan sekejap lagi pukul 10.45 minit pagi, kita akan terus saja memberi laluan kepada segmen tajaan bersama-sama dengan Tobib Azli. Wirama, hujung minggu.

0: Menggamit kenangan. Seperti yang diwar-warkan tadi, 10.45 minit pagi kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan, dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Encik AB Halim Al-Firdaus dari Tabib Azli Solution. Ini pun antara guru-guru kami juga di Radio Klasik ni. Otai kata dia. Kita saya kalau Abang AB ada kat konti ni berdebar sikit.
1: InsyaAllah.
0: Baik, apa agaknya tawaran menarik untuk dikongsikan hari ini, Abang AB? Teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Adalia dan juga para pendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan yang sangat-sangat saya rindui. Terutama sekali kepada para pelanggan Tabib Azli. Tak kira di mana jua berada, di utara, tanah air, selatan, timur, barat, boleh dikatakan seantero semenanjung Sabah, Sarawak, termasuk juga pelanggan-pelanggan kita yang berada di Singapura, di Brunei dan juga di selatan Thailand. Jadi saya juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari guru lah kepada semua warga pendidik, tak kiralah peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun peringkat institusi pengajian tinggi. Itu pun guru kita juga. Tanpa guru, rasanya kita tak di sini hari ini, Adalia. Jadi jasa guru seharusnya kita kenang sampai bila-bila.
0: Ya,
1: okey. Dan kita juga perlulah sentiasa bersyukur atas nikmat kesihatan yang dikurniakan kepada kita. Kerana dengan nikmat sihat itulah kita dapat bersua, kita dapat berbicara, kita dapat bercakap, boleh ke sana kemari. Dan hari ini masih lagi boleh kita melihat orang-orang kesayangan kita yang berada di sekeliling kita. Dan yang berada jauh pun kita boleh berhubung apabila kita ni masalah kesihatan tidak terganggu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nikmati pada hari ini akan berterusan, berkekalan. Paling utama, paling penting, nak kena jaga kesihatan ini, kita kena jaga pemakanan kita. Jaga pemakanan kita, jaga gaya hidup kita. Walaupun memang usia semakin bertambah, tak dapat dihalang. Itu sudah menjadi lumrah. Peredaran hidup kita ni, usia semakin bertambah, tubuh badan kita, organ-organ dalaman kita makin lama makin tua. Makin tua di mamah usia, dia akan makin merosot. Okey, jadi dia tak mungkin dengan usia kita dah 40-an, 50-an ini, dia tak sama dengan sewaktu kita berusia 20 tahun ataupun sama sewaktu kita remaja dulu. Cuma apa yang saya suka kongsikan dengan para pendengar Radio Klasik pada hari ini, menerusi rancangan tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli pada hari ini. Tabib Azli ini seperti mana yang para pendengar Radio Klasik dah tahu, kita merupakan pengeluar produk-produk pemakanan tambahan, jus minuman botanika yang berasaskan buah periekata, kunyit hitam, daun moringa, olivera dan macam-macam lagi produk keluaran Tabib Azli. Dan kita juga merupakan pusat terapi mata dan resdung yang sekarang ini semakin berkembang, Adelia. Kalau sebelum ni kita ada satu cawangan, dua cawangan, sekarang kita dah bertambah-tambah cawangan kita. Dan pelanggan kita juga semakin bertambah dari minggu ke minggu. Sebabnya kita mengadakan jelajah promosi, boleh dikatakan di seluruh semenanjung Malaysia ini. Cuma apa yang saya ingin kongsikan untuk kesedaran kita bersama-sama pada hari ini, mengenai statistik lah. Statistik mengenai masalah kesihatan yang sering dialami oleh rakyat Malaysia. Biasa kita sentiasa sebut tiga serangkai. Apa sebenarnya tiga serangkai? Itu yang dimaksudkan dengan tiga serangkai ini. Dia tiga serangkai ini kalau di Malaysia, dia merujuk kepada masalah diabetes, iaitu kencing manis, paras gula yang terlalu tinggi di dalam darah. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi ini darah tinggi. Okey, dan yang ketiga, kolesterol tinggi. Jadi semua ni tinggi-tinggi semua ni. Jadi macam mana kita nak rendahkan? Nak tak nak kita nak kena jaga pemakanan kita, jaga gaya hidup kita. Sebabnya kalau kita lihat di negara kita Malaysia ni, Adalia, kalau berdasarkan peratusan untuk dewasa di Malaysia yang mengalami masalah diabetes ataupun gula dalam darah terlalu tinggi ini, sebanyak 15.6%. Manakala hipertensi 29.2%. Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ni 33.3%. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang mengalami masalah kolesterol tinggi ini yang paling ramai. Ini memang punca dia tak lain tak bukan kerana pemakanan. Betul. Kita. Makanan berlemak, makanan berminyak, makanan yang mengandungi bahan-bahan yang kurang elok lah, seperti pewarna tiruan dan sebagainya. Jadi kita hari ini memang tak boleh lari dah dengan masalah-masalah tersebut. Jadi sebab itulah di Tabib Azli kita menyediakan ya produk-produk yang cukup hebat, yang mana kalau kita amalkan insya-Allah amat-amat membantulah untuk kita nak kawal gula dalam darah kita. Sebagai contohnya, buah peria katak ini mungkin ramai yang dah tahu, buah peria katak ini dia boleh mengawal paras gula di dalam darah kita. Di samping dia membantu mengurangkan risiko darah pekat akibat gula yang terlalu tinggi, darah kita menjadi pekat. Jadi buah peria katak ini dia amat-amat membantu. Lepas tu juga dia boleh menyokong fungsi hati. Fungsi hati, semua orang tahu hati ini fungsi dia untuk menapis darah kita. Jadi organ yang menapis darah kita. Okey, dan kita di Tabib Azli juga kita ada bahan yang kita masukkan sekali, iaitu kunyit hitam. Kunyit hitam ini dia memang bersifat anti radang. Dia boleh mengurangkan keradangan pada salur darah kita. Di samping itu dia membantu melancarkan perjalanan darah kita dan juga mengandungi antioksiden yang cukup tinggi. Dia melindungi sel darah kita. Okey, manakala bahan yang ketiga, bahan utama yang kita gunakan di dalam produk Tabib Azli, iaitu jus peria katak kunyit hitam plus moringa, iaitu daun moringa olivera itu sendiri, daun kelo, sesetengah tempat dia panggil daun kelo. Okey, dia kaya dengan zat besi dan memang amat baik untuk hemoglobin, untuk darah kita. Di samping dia menurunkan kolesterol jahat ataupun LDL dan juga meningkatkan tenaga serta oksigen di dalam darah kita. Jadi gabungan ketiga-tiga bahan ini di dalam jus peria katak kunyit hitam plus moringa memang amat-amat membantu. Kalau kita dah mula rasa lenguh-lenguh, dah mula rasa kebas-kebas, kadang-kadang rasa pening, terhoyong-hayang, kurang tenaga, bererti kita memang ada masalah berkaitan dengan darah sebenarnya. Betul. Sama ada paras kolesterol tinggi, gula tinggi. Jadi memang kita perlu berhati-hati. Jadi kepada para pendengar Radio Klasik yang mungkin sebelum ini dah pernah dengar, dan kita juga nak ucapkan terima kasih yang dah istiqomah menggunakan jus peria katak kunyit hitam plus moringa, yang belum lagi boleh cuba dapatkan keluaran Tabib Azli, ya, jus peria katak kunyit hitam plus moringa. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, ya, boleh telefon, boleh WhatsApp saya di talian 013-6313-888. 013-6313-888 ataupun boleh juga hubungi satu talian lagi, Tabib Ashraf, di talian 017-979-4241. 017-979-4241. Jadi mungkin kita nak berehat dulu seketika. Lepas ni saya akan bagi tahu di mana saudara boleh dapatkan produk-produk keluaran Tabib Azli. Dan kita juga sedang mengadakan jelajah promosi Tabib Azli di beberapa tempat yang bermula hari ini. Saya akan ceritakan sekejap lagi.
0: Baik, sementara menantikan panggilan daripada yang berminat dengan produk Tabib Azli ini, kita berehat seketika. Dengarkan lagu ini.

0: Baik, itu tadi lagu Nilai Cinta dirakamkan semula oleh Dato' Ahmad Daud bersama-sama dengan Mimi Loman, dirakamkan pada tahun 1985. Nilai cinta ni kita takut berkurangan kalau nikmat sihat kita hilang, betul tak?
1: Betul. Jadi pasangan bagi kita pun mungkin dah semakin kurang dia punya cinta dan kasih sayang disebabkan kita sakit. Kalau sakit sikit-sikit mungkin boleh bertahan, bersabar lagi. Tapi kalau dah terlantar bertahun-tahun, ada pasangan yang tak boleh nak sabar dah. Jadi apabila kita dilanda masalah kesihatan yang serius, kasih sayang dan cinta pun boleh melayang.
0: Mulalah diuji.
1: Betul. Jadi kepada pasangan-pasangan yang masih lagi ngam dengan kasih sayang itu, apa salahnya kalau kita bantu pasangan kita? Kalau nampak pasangan kita dah mula mengadu letih, dah mula kebas-kebas, dah mula tak ada selera makan, dah mula kurang bertenaga, okey, berikan makanan yang terbaik untuk membantu menambahkan lagi vitamin zat untuk tubuh badan kita. Cuba amalkan jus peria katak kunyit hitam plus moringa. Okey, ini yang terbaiklah dah keluaran Tabib Azli. Okey, dan saya juga nak maklumkan kepada para pendengar Radio Klasik. Okey, kalau sebelum ini memang kita boleh dikatakan kita sentiasa uar-uarkan di Radio Klasik. Setiap minggu kita mengadakan jelajah promosi. Promosi bergerak. Jadi menerusi jelajah promosi bergerak ini, apa yang tim Tabib Azli lakukan ataupun yang kita sediakan perkhidmatan kepada para pelanggan yang datang? Okey, yang pertama kita sediakan perkhidmatan terapi mata. Kenapa terapi mata? Sebabnya rata-rata mereka yang datang ini adalah mereka yang ada masalah dari segi kesegaran mata, masalah penglihatan. Apabila kita tanya, kita soal selidik, biasanya ada kaitan dengan masalah yang kata saya sebut tiga serangkai tadi. Jadi mereka yang menderita akibat daripada sebelum ini ada sejarah mungkin gula terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi, lepas mengalami masalah tekanan darah terlalu tinggi, maka dia sudah mengganggu penglihatan. Yang itu yang mengganggu penglihatan itu yang zahir kita boleh nampak. Sebabnya kita boleh nampak perubahan pada penglihatan kita. Makin lama makin kabur, tapi yang bahagian dalam kita tak nampak. Sebenarnya pankreas kita pun dah mungkin rosak. Jantung kita pun dah mungkin dah tak sekuat dulu. Salur darah kita juga mungkin dah banyak yang tersumbat. Dan sebab itu saya kata, amal minum jus peria katak kunyit hitam plus moringa. Dan menerusi jelajah promosi, kita buat terapi mata. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan ialah untuk terapi resdung. Dia mata dengan resdung pun dia saling berkait. Sebab apabila kita mengalami masalah resdung yang terlalu teruk, dia juga mengganggu mata kita. Jadi menerusi jelajah promosi Tabib Azli, kita menyediakan perkhidmatan terapi urutan mata untuk melegakan ketegangan, mengurangkan mata letih, meningkatkan peredaran darah di sekitar mata. Jadi ini amat-amat membantu untuk mengembalikan kesegaran dan juga kata orang tu supaya mata kita lebih cerah. Okey, jadi di mana lokasinya? Untuk minggu ini memang cukup banyak sekali lokasinya. Okey, untuk warga negeri Perak. Warga negeri Perak boleh datang terus ke Lotus Manjung Perak. Kita bermula hari ini, hari Sabtu, Ahad, Isnin. Tiga hari sahaja, Adalia. Hari ini Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi jelajah kita ni cuma tiga hari. Kalau pergi hari lain memang tak ada dah. Hari ini, besok lusa, 16, 17, 18 Mei. Warga negeri Perak boleh datang ke Lotus Manjung Perak di tingkat 1 berhadapan nak masuk ke Pasaraya Lotus. Okey, manakala di negeri Johor, kita ada dua lokasi serentak. Dua lokasi serentak di negeri Johor. Yang pertama di Muar. Dari mana dia bunyi ni?
0: Mana datang tu?
1: Tiba-tiba dia terbunyi. Okey, kalau di negeri Johor, okey, yang pertama di Muar, kita berada di tingkat 1 Aircon Safe. Tingkat 1 Aircon Safe Bakri Muar. Tingkat 1 Aircon Safe Bakri Muar, berdekatan dengan pintu masuk lah. Okey. Kemudian yang kedua kita ada di Segamat Central. Segamat Central Shopping Mall, kita berada di tingkat G, tingkat bawah, lot G05, berdekatan dengan Watson. Ini bermakna untuk jelajah promosi tiga tempat. Lotus Manjung Perak, Aircon Safe Bakri Muar Johor dan juga Segamat Central, iaitu di Segamat Johor. Dan kita juga sebenarnya dah buka juga pusat terapi kita, Adalia. Mm-hmm. Kalau sebelum ini pusat terapi kita ada satu di Kelantan, iaitu di Bandar Baru Tunjung yang terletak di Hotel H Elite. Tingkat 2 Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung. Mm-hmm. Kita juga ada pusat terapi tetap. Pusat terapi tetap kita di Wangsa Melawati. Mm-hmm. Iaitu di Dataran Wangsa 1. Mm-hmm. Di bahagian belakang RHB Bank Wangsa Melawati. Mm-hmm. RHB Bank Wangsa Melawati. Dan kita juga ada cawangan terbaru yang terletak di Shah Alam. Mm-hmm. Yang terletak di Shah Alam ini, iaitu di Worldwide Business Park. Worldwide Business Park, kita berada di Blok 2, tingkat 5, Seksyen 13. Baik. Jadi Worldwide Business Park. Dan satu lagi yang terbaru juga, kita dah ada cawangan kita di Lotus Desa Terberau, Johor Bahru. Mm-hmm. Jadi maknanya cawangan tetap kita ada 4. Mm-hmm. Yang ini kita buka 3 hari, 4 hari seminggu. Termasuk hari inilah memang kita buka. Hari Sabtu, Ahad sini memang kita buka. Lepas tu untuk jelajah promosi yang saya nyatakan tadi juga, 3 lokasi serentak, iaitu Lotus Manjung, Aircon Safe Bakri Muar, dan juga di Segamat, dan juga di Segamat, iaitu di Segamat Central Shopping Mall. Jadi memanakan masa kita memang dah terlalu menghambat saya ni. Jadi untuk
0: terlalu menekan-nekan
1: ni. Jadi boleh telefon saya lah. Nak tahu dengan lebih lanjut, boleh telefon saya di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Mm-hmm. Ataupun satu nombor lagi, 017-979-4241. Baik. 017-979-4241.
0: Baik, itu sahaja untuk hari ini, Abang Ebi. Yeah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Abang Ebi Halim Al-Firdaus yang hari ini datang ke Konti untuk berkongsi tawaran menarik dari Tobik Azli, juga lokasi-lokasi jelajah yang perlu saudara kunjungi. Jumpa lagi nanti, Abang Ebi.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik Irama Tanpa Henti sepanjang jalan kenangan.

0: bertahan dengan jiwa suci, alangkah cantik bagai di.
1: Nostalgia di klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Nostalgia di klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Nostalgia di klasik.

aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus petang ke kuku.

0: dunia ini. Aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.
1: Janganlah cakap sombong, kenapa lari anjing gonggong?
0: Oi, engkau tuduh bohong, aku coba langkah kayu.
1: Kalau kau berani, kenapa lah takutkan bini?
0: Oi, engkau salah terka, aku memang beri manja. Jikalau sudah begitu, apa mesti dibuat?
1: Kalaulah jumpa hantu, kau beradu buat.
0: Ah, pikiran aku bingung, kerana badan dah letih.
1: Kalau jumpa jerangkung, kau gajah melintir.
0: Ah, mulut kau sangat cabul, hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ay, lembut.

Menghampiri pukul 12 tengah hari, tugasan saya berakhir di sini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang 6 jam saya bertugas tadi. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan menyambung tugasan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk semua warga pendidik, terutamanya guru-guru yang pernah mengajar saya suatu ketika dahulu, selamat Hari Guru. Terus menabur bakti dan jasa. Sekian untuk waktu ini. Ada Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita undur diri. Jumpa lagi nanti, dan buat cikgu-cikgu semua, kau bungaku. Assalamualaikum.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, bukan radio. Eh, bukan radio.
2: Eh, Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
2: Buka radio.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, sudah sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk hari ini. Ya, hari Sabtu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai sejana. Untuk hari ini, tengah hari ini, 12.10 minit tengah hari, hamba Azlan Umar memulakan tugasan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambar salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk tengah hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Dahlia Nasharuddin yang dah pun selesai tugasannya sedara. Untuk saya sambung lagi tugasan ini melengkapkan kesinambungan kitaran waktu 24 jam siaran Radio Klasik ke udara. Dan ya, salam juga dilanjutkan buat rakan-rakan guru, warga-warga pendidik, semualah guru, termasuklah tak kisahlah guru sekolah ke sekolah rendah, ke sekolah tadika, ke sekolah menengah, ke guru apa lagi, guru silat, guru cikgu sekolah mandu yang bergelar guru, semualah kini warga pendidik, selamat hari guru untuk hari ini 16 Mei 2026. Baik, hamba hadir untuk pertemuan hujung minggu di Radio Klasik dalam wirama klasik hujung minggu, berbekalkan dengan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

yang membuat-buat. Wih, panjang. Okey. Baik, dengan segala rasa yang ada itu untuk saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan dalam Wirama Klasik ujung minggu untuk hari ini. Kejap lagi perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk hari ini. Tapi sebelum itu, ini dia Sakura, Burung Dalam Sangkar. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, untuk pertemuan hari Sabtu hujung minggu di Radio Klasik untuk hari ini. Baik, selamat tengah hari. Dalam pada menikmati waktu tengah hari, apa juga sedang dilakukan untuk hari ini. Ada yang sedang bersiap untuk makan tengah hari, ada yang dah pun berada di meja makan, ada yang lain sikit menunya hari ini dari hari kebiasaan. Almaklumlah hari ini pun hari minggu, dan bahkan juga hari ini merupakan hari yang istimewa. Maka mungkin ada sesuatu yang istimewa, termasuklah juga mungkin menu-menu istimewa untuk hari istimewa. Hari istimewa buat insan istimewa yang bergelar guru, kiranya untuk hari ini semua warga pendidik lah, kiranya daripada hamba Azlan Omar dan juga kami seluruh warga Radio Klasik mengucapkan selamat hari guru. Guru Bitara Nadi Negara. Bitara dengan maksud unggul, guru yang unggul, berintegriti dan menjadi teladan, dan menjadi nadi negara sebagai penggerak utama pembangunan bangsa dan masa depan negara. Baik, selain daripada hari istimewa untuk guru, yang juga mungkin hari ini menjadi tarikh yang istimewa yang sambut hari ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari jadi juga. Kami ambil kesempatan untuk ucapkan juga selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran, atau juga mungkin ada yang sambut ulang tahun perkahwinan. Apa jugalah yang menjadikan hari ini sebagai hari istimewa dalam hidup saudara. Maka ucapan istimewa lah daripada kami seluruh warga Radio Klasik buat saudara untuk hari ini. Selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran.
1: Hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: colore, canzone già su va.
1: Amo noia demo.
0: Tata han kubo.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan di Wirama Merentas Zaman. Jodoh pertemuan dalam Wirama Klasik Hujung Minggu untuk seketika 15 minit selanjutnya kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan untuk tengah ini. Rancangan Tajaan tengah ini dibawakan oleh Organic Mattress dan siapa lagi di talian kalau bukan si dia yang bernama Azlin. Dah pun bersedia di talian untuk berkongsi sesuatu yang istimewa daripada Organic Mattress dengan pendengar Radio Klasik untuk tengah ini. Assalamualaikum Lin.
4: Waalaikumsalam, apa khabar?
3: Khabarnya baik, Alhamdulillah, segar buga adanya. Baik Lin, kita nak kongsikan sesuatu yang juga menyegarkan pendengar Radio Klasik dengan empuknya tilam itu dengan keistimewaan produk Organic Mattress. Mari kita mulakan Lin.
4: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat hari guru kepada mereka yang bergelar guru. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Kalau dengan Lin, dengan organic tu tak lain tak bukan, kita nak bercerita mengenai tilam. Okey, saya nak mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan Organic Mattress. Ya, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana membuat pembelian ataupun menyokong produk daripada Organic Mattress. Jadi kepada yang mungkin belum mencuba atau ada sahaja sebarang persoalan mengenai tilam kan, sebab setiap orang bila nak dengan tilam ni pengalaman kita berbeza-beza. Jadi jika anda mungkin ada topik yang anda rasa Lin belum cerita mengenai tilam yang mungkin anda jadi kemuskilan lah kepada anda kan, jadi boleh je WhatsApp Lin, nanti Lin akan kongsikan mungkin nak cari tilam untuk yang macam ni kan, sebab mungkin kita ada masalah yang berbeza. Jadi boleh je WhatsApp kita di nombor 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kalau nak, mungkinlah nak mencari jawapan, kalau segan nak bercakap dengan Lin, nak cari jawapan, mungkin nak tengok dululah dah, macam mana rupa bentuk tilam dan sebagainya. Kita ada videokan juga melalui media sosial kita, iaitu TikTok. Anda boleh pergi dekat Organic Mattress. Tapi kalau boleh, boleh telefon dulu, sebab bila bercakap ni lebih senanglah untuk kita tahu situasi anda, kita boleh rekomenkan yang mana satu yang terbaik ya. Jadi hubungi juga talian yang sama, cuma itulah kadang-kadang agak sibuk sedikit. Tak apa, boleh WhatsApp dulu, nanti kita akan call juga untuk beri penerangan satu per satu. Okey. Jadi okey, bila cerita mengenai tilam ni ya, ya semestinya dia berkait rapat lah dengan tidur, dengan rehat kita kan. Jadi kita pun faham pejam celik ni kita dah lalui macam-macam aktiviti harian yang meletihkan kan. Saban hari kita bekerja, memandu, mengemas rumah, hingga kan ada kalanya kita rasa badan kita ni rasa lenguh-lenguh, sakit sendi. Ya, sedar atau tidak, ubat yang paling mujarab ada daripada keletihan seharian tu adalah dengan tidur yang berkualiti. Okey, jadi untuk tidur pula kita mesti melabuhkan badan kita atas tilam kan. Jadi kita kena adalah satu tilam yang baik. Ya, dan jangan lupa tilam kita pun ada tempoh pencengnya kan. Kalau kita orang pun ada tempoh pencengnya, sama juga macam tilam, ada tempoh expirednya. Kadang-kadang tak memberikan tanda-tanda pun. Tiba-tiba bila bangun pagi kita rasa sakit di bahagian bahu, ya, sakit di bahagian tengkuk. Itu mungkin menandakan tilam yang kita guna tu makin keras atau dia tak boleh nak bagi kerjasama lagi dengan keperluan tubuh kita. Okey, ataupun bila bangun pagi rasa sakit di bahagian pinggang dan belakang, itu menunjukkan tilam anda dah terlalu lembut. Okey, perlu ditukar baru dengan segera, sebab tak ada kaedah lain. Mungkin kita dah cuba urutan ke betak minyak angin ke apa, tak jadi, sebab malam memang kita tetap guna tilam yang sama kan. Jadi dia akan berlarutan. Okey, bagi anda yang nak mencari tilam baru, okey, kini di Organic Mattress ada mengeluarkan tilam yang sama sebenarnya, tapi edisi terbaru. Antaranya kita ada tilam manja organik dan juga tilam sabut kelapa pun kita dah ada edisi terbaru. Ya, Sama juga dengan manja. Yang ni dua-dua boleh kata abang dan kakak sulung lah daripada organic mattress. Sebab sejak awal penjualan pun memang kita start jual tilam manja organik dan juga tilam sabut kelapa. Okey, kita pergi kepada tilam manja organik dulu. Sebab ini antara yang best seller lah. Okey, tilam manja organik kini tampil dengan versi naik taraf kali keempat yang kita riliskan pada bulan Februari yang lalu. Kenapa kita buat penambahbaikan? Sebab kita lebih committed untuk menjaga keselesaan anda dan juga menjaga pada bahagian tulang belakang anda. Di mana tilam manja organik ni kita gabungkan dengan formula high density rebound menggunakan foam premium dan yang paling istimewa ada saduran getah asli bersama dengan daun organik dan melalui proses pemadatan yang sangat rapi, ya, yang mana kita buat supaya seiring dengan kenaikan pada tempoh jaminan. Kalau tahun-tahun yang lalu jaminan 5 tahun, tapi pada Februari yang lepas kita upgrade kepada 10 tahun. Jadi supaya seiring dengan tempoh jaminan tersebut, kita guna semua yang high end punya grade. Okey, grade yang lebih tinggi. Jadi bila kita baring, dia tetap menyokong 5 zon utama daripada kepala hingga kaki secara seimbang. Dia boleh bahagikan tekanan sama rata tubuh kita ke seluruh permukaan tilam lah. Jadi sebab tu kita beri kita berani bagi jaminan sehingga 10 tahun. Dan berat pun kita upgrade daripada berat yang dia boleh tampung sebelum ni 180 kepada 250 kilo. Tapi tak bermakna tilam ni kita buat dengan lebih keras supaya dia lebih mampu tahan lama, tak juga. Okay, yang ni kita macam contoh foam pun kita guna yang bagus supaya bila letak dekat bahagian atas tu walaupun tak melalui proses kompres, supaya bila kita tidur tu dia dapat memberi sedikit kelembutan lah pada bahagian bahu, sebab nanti kalau keras sangat tetap sama akan sakit pada bahagian bahu. Jadi kita nak walau apa posisi yang anda guna pun semasa tidur, dia tetap memberikan keselesaan. Okay, jadi manja ni dia secara lebih menyeluruh. Untuk kain pun kita guna, sebab tahun lalu musim panas juga kan sampai awal tahun ni, jadi kita guna fabric yang ada teknologi dua kali ganda pembebasan haba lebih cepat. Dan fabric dia memang bila kita upgrade, ya, of course harga pun akan tambah sekarang kan, kos di sana sini ada kenaikan. Tapi tak apa, untuk hari ini yang mana berminat untuk dapatkan tilam manja, kalau beli waktu Lim bersiaran ni, anda still boleh nikmati atau boleh enjoy dengan harga-harga potongan. Okey, jadi untuk manja, apa lagi yang kita boleh cakap adalah fungsi dual comfort dan zero motion transfer. So ada 4 perkara lah yang kita upgrade. So saya rasa anda lebih enjoy untuk guna tilam ni yang kita version dah upgrade ni, yang dulu pun bagus. Ini kan bila kita dah upgrade mesti lebih bagus. Dan yang mana nak cuba boleh dapatkan dengan harga RM1,700. Okay, tapi itu bukanlah harga yang patut anda bayar hari ni. Harga tu adalah harga asal, tapi anda boleh enjoy dengan tolak tilam lama yang mana ada potongan sebanyak RM300. Jadi yang menjadikan harga dia RM1,400. Okey, RM1,400. Tilam lama tu tak kira walaupun anda beli queen, anda nak tukar dengan single pun tak ada masalah. Anda beli kat mana, apa jenis, apa jenama pun tak ada isu untuk tilam lama. Okey, even kalau anda nak beli dua tilam pun, tukar satu tilam pun dah memadai dengan satu pembelian lah. Okey, okay, dan seterusnya untuk harga RM1,400 tadi, anda boleh enjoy lagi dengan voucher hari ini. Voucher hari ini saya sediakan sebanyak RM270. Sebab tu saya kata anda still boleh enjoy dengan harga lama walaupun dah upgrade version baru. Okay, jadi harga dia serendah RM1,130, kita dah boleh dah dapat nikmati tidur yang selesa. Okay, kalau dengan secawan kopi setiap pagi kita keluarkan RM1 lebih. Okay, tapi ini dengan harga 30 sen, 40 sen sahaja kita boleh dapatkan tidur yang lebih selesa sepanjang malam. Okay, jadi hubungi kami 013-584-0288, 013-584-0288. Jadi RM1,130 untuk keselesaan anda 10 tahun setiap malam, Azlan. Okay. Jadi kita break sekejap sementara mereka renung-renungkan. Okay, jadi kita kembali lepas ni.
3: Ya, betul. Kita renungkan dengan tawaran istimewa yang dijanjikan ini. Wow. Dan kita akan kembali lagi selepas ni. Kalau mungkin ada yang terlepas tadi, kita masih ada sikit lagi waktu untuk bersama-sama dengan Azlin dari Organic Mattress, rancangan tajaan untuk tengah hari ini. Tapi sebelum itu, seketika ini dikembara Senandung Buruh Kasar, menggamit kenangan
2: Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengkamit kenangan di ramai merentas zaman. Kembara senandung buruh kasah penat-penat bekerja masa untuk dapatkan rehat dan rehat seharusnya rehat dia berkualiti. Tak gitu, Lin?
1: Ya, betul. Jadi untuk kali kedua ni kita pergi laju sikit selain. Okay? Jadi bagi yang tak sempat nak salin nombor telefon, catat dulu. Jadi sebarang persoalan selepas ni nak berbincang panjang lebar pun boleh. Sila hubungi 013-584-0288. Okay? 013-584-0288. Dan nak minta juga kerjasama atau nak minta tolong anda yang mana ada media sosial dekat, mungkin ada TikTok, boleh follow kami di Organic Mattress. Okay? Jadi seterusnya, okay, saya ulang sekali lagi, mungkin ada yang baru mendengar, hari ini kita tengah buat promo kau-kau yang mana anda boleh enjoy harga lama tapi tilam keluaran yang terbaru. Selepas ini harga dah tak sama, dah tak boleh minta dengan Lili nak harga RM1,000 lebih tu, nak harga RM1,000 lebih dah tak mungkin ya. Harga masih lagi RM1,000 tapi RM1,000 mungkin RM200 ke RM300 ke mungkin. Okey, jadi hari ini sementara Lin bagi harga RM1,130. Grab cepat-cepat, ambil cepat-cepat. Okey, yang ni untuk ketebalan 8 inci. Kalau nak upgrade kepada yang lebih tebal, RM1,330 boleh dapat 10 inci. Kalau nak saiz king ke atau saiz bujang, boleh telefon nombor talian tadi dan boleh bertanya mengenai harga tilam tersebut. Okey, bagi yang tanya, Lin, ada tak harga bawah RM1,000? Anda boleh upgrade, anda boleh ambil tilam suria. Dia adik sikit lah pada manja organik tadi. Untuk tilam suria 8 inci RM788, harga selepas trade-in. 6 inci RM588, manakala 5 inci RM488. Okey, kalau adik sikit tu bukan bermakna tak bagus. Still bagus, cumanya tempoh jaminan tu dia ada kurang sikit daripada manja. Tapi still anda boleh tidur dengan selesa, sokongan pun bagus. Boleh tampung berat sampai 180 kilo. Tak bilik anak ke, bilik tetamu ke boleh. Okey, tapi kalau ada bajet lebih, please proceed terus kepada yang manja organik. 200% saya beri jaminan. Ya, kali ini 250% lah kita bagi jaminan sebab dah upgrade. Mesti anda akan rasa selesa. Sebab yang mana guna manja, okay, mesti mereka akan repeat untuk tilam yang sama. Okay, kepada pengguna-pengguna manja kita juga yang mungkin dah 10 tahun tempoh tilam ataupun dah 7 tahun guna sebelum ni, mungkin boleh upgrade kepada tilam yang baru. Okay, dan rasai pengalaman menggunakan tilam manja versi 2026. Jadi apapun, boleh hubungi kami, dapatkan sekarang penghantaran percuma seluruh semenanjung Malaysia. Okey, tempah tak perlu deposit dan jaminan kita sediakan. Okey, jadi yang mana nak, cepat-cepat hubungi, catat nombor telefon ni, makcik-pakcik kita kalau tak tahu nak hubungi, ambil dulu nombor, nanti minta anak ke call. Okey, hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kalau tak dapat pagi ni, mungkin line sibuk, mungkin cuba kejap lagi, tapi jangan lupa untuk call kami. Okey, jadi sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak, Azlan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Azlin dari Organic Mattress untuk perkongsian dalam rancangan tajaan dibawakan oleh Organic Mattress untuk tengah ini. Baik, menuju ke pukul 1 tengah hari, menghitung waktu untuk kita ke pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari nanti ada berita dari Pusat Berita Radio RTM macam biasa, tapi mungkin ada berita-berita yang luar biasa. Nantikan untuk siaran berita yang akan menyusul 1 tengah hari kejap nanti. Ini dia seketika, dengarkan dulu Nori Nor, Jika Sayang Kata Sayang, Radio Klasik.

Gingerbread untuk lagu ini, lagu Jiwa-Jiwa. Kami kenangan dengan di rumahnya merentah zaman untuk pertemuan dalam Wirama Klasik ujung minggu. Bertemankan hamba Azlan Omar dalam pada meniti waktu menuju ke pukul 1 tengah hari untuk kita ikuti berita sebentar nanti dari Pusat Berita Radio RTM. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk hari ini masuknya nanti waktu solat fardu zuhur. Khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.12 minit tengah hari sebentar nanti. Dan untuk lanjut pertemuan jam berikutnya nanti sehingga ke pukul 2 petang, lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan akan menghiasi pertemuan sehingga ke pukul 2 petang nanti. Nada Mansyah, kemengerti arti sepi, Radio Klasik.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam pada itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita harap. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
10: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
11: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahwa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Andera. A-N-D-E-R-A-K. Andera. Andera adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat andera, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-300.
1: Sujana Arkaid diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
4: Eh, Ramlay.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.
5: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

lama sikit menyelam, Ustaz. Lama sikit menyelam dalam instrumental irama gitar rancak ini. Menandakan kita dapat melangkah melepasi dua petang untuk jadual pertemuan. Petang hari Sabtu, petang sejana dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Sejana Sabtu untuk hari ini 16 Mei 2026. Bersamaan 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Selamat Hari Guru. Juga kiranya buat semua yang bergelar guru, warga, pendidik. Guru Bitara Nadi Negara. Baik, selamat petang cikgu. Dulu saya selalu sesi pagi aja. Jadi selalu ucap selamat pagi cikgu. Tapi selepas tu ada sekolah dua sesi sekolah yang ramai pelajar kan. Sesi petang, sesi pagi. Saya hanya selamat pagi cikgu aja. Selamat pagi cikgu. Kemudian antara yang melekat dalam ingatan ni, terima kasih cikgu. Itu antara ucapan yang sering kita ucapkan setiap hari di sekolah, menandakan ataupun mengajar kita untuk lebih menghargai akan setiap jasa guru mendidik dari awal sekolah sehinggalah tamat sesi pembelajaran. Baik, apapun terima kasih untuk petang ini daripada hamba Azlan Omar dan juga seluruh warga Radio Klasik mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu-cikgu sekalian. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini dengan jam ini sehingga ke pukul 3 petang nanti dengan dinominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak turut diserikan dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan 80-an menghiasi petang sedara untuk petang ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang akan dihidangkan untuk sedara, antaranya ada lagu nyanyian Anis S.

0: Malang selalu, Anis S juga nanti ada lagu nyanyian Osman Hamzah.
1: Senyumnya yang memanja sangatlah mempersona. Siapa tak
0: Osman Hamzah untuk lagu ini Bungaku. Ya baik, antara yang sering dapat hadiah hari guru, selain daripada hadiah-hadiah lain, selalu dapat bunga juga kan. Okay. Baik, ini dia sekitar kita dengarkan dulu untuk lagu ini. Terus digunakan menghiasi pertemuan kita untuk petang sejana hari ini. Fatima Hajas dan Les Fentons. Rindu jangan, menangis pun jangan. Radio Klasik.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. 6 pagi hingga 6 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman Osman Hamzah, Bungaku, antara lagi lagu yang terus menghiasi pertemuan kita untuk petang ini. Petang Sabtu Sejana untuk hari ini istimewa meraihkan guru, jasa guru yang mendidik dalam apa jugalah sumber ilmu yang diterima dari sekolah rendah, dari tadika, dari mana lagi, dan siapa jugalah yang bergelar pendidik itulah. Semua cikgu sama ada secara formal di sekolah, cikgu mana lagi, cikgu memandu, tu pun ilmu juga tu. Guru silat pun ilmu juga. Pun kira cikgu jugalah. Baik, dalam pada bercerita tentang hari guru, antara mengingatkan saya jugalah antara ucapan-ucapan yang awal kita belajar kat sekolah. Itulah dia. Semua bangun. Okey, baik. Dan apa lagi tadi yang saya kiriman daripada pendengar Radio Klasik, antara benda awal nak kena belajar kat sekolah dulu ialah please teacher may I go out, katanya. Kalau tak hafal yang itu, takut terkencing dalam seluar, katanya. Ya, tak yalah. Eh, betul, dulu cikgu suruh hafal tu. Kalau nak keluar, nak pergi bilik air, tak pandai sebut tu, sekarang tak boleh keluar lah. Please teacher may I go out. Macam tu. Baik. Terima kasih untuk perkongsian petang ini, dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan dalam untuk petang hari Sabtu ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saya. Sedikit saya nak kongsikan juga, sementara kita akan melangkah ke bulan Zulhijjah esok, melihat tarikh untuk melihat anak bulan bagi penentuan bermulanya 1 Zulhijjah, dan sedikit mungkin saya boleh kongsikan juga untuk perkongsian petang ini. Hadis riwayat Sahih Muslim, apabila masuk 10 hari awal Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil, yakni memotong rambut dan kukunya sedikit pun sehingga dia selesai berkorban. Riwayat Sahih Muslim. Dan larangan ini khusus untuk orang yang hendak melakukan ibadah korban ataupun syahibul korban, bermulanya 1 Zulhijjah sehingga haiwan korban disembelih. Dan larangan itu termasuk potong kuku, cukur rambut, kepala ataupun cabut bulu, misai, bulu ketiak dan semula rambut yang ada pada badan. Dan perbincangan fuqaha dalam berkait dengan larangan ini, sebahagian fuqaha menghukumnya sebagai haram dan ada sebahagian fuqaha juga menghukumnya sebagai makruh. Sama ada makruh ataupun haram, ia tetap termasuk dalam larangan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah kurban. Dan bila masuk saja 1 Zulhijjah, harap dapat, ya, kita dapat mengambil pengajaran daripada ini untuk tidak potong kuku, tak potong rambut, bulu dan sebagainya lah. Saya dah potong misai, saya siap dah. Saya dah sokong misai, saya siap. Jadi sebelum 1 Zulhijjah, yang nak berkorban tadi tu, seeloknya, semoliknya, mana-mana yang nak dipotong, yang nak dipotong kuku ke rambut sebagainya, lakukan sebelum 1 Zulhijjah. Macam tu. Ini pun cikgu petang ni. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang hari Sabtu hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan, antaranya ada lagu ini.
1: Aku
0: Eliam Haris, Terpikat. Dulu-dulu ada yang terpikat dengan cikgu. Ya. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian A. Ramli. Apa cerita? Lagu ni, Kisah Lukisan 10 Tahun.

Baik, lagu ini kisah lukisan 10 tahun. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu lagu ini. Ramai pula yang minta lagu ini untuk saya tunaikan kudara petang ini. Muksin Alatas Sunarti menggamit kenangan sepanjang pertemuan di sini, di Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentah zaman. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk petang ini, menghitung masa, meniti waktu semakin kita menuju ke pukul 3 petang. Dan jam berikutnya 3.15 minit petang nanti ada Senandung Pesona Klasik untuk hari ini. Senandung Pesona Klasik dengan tiga artis pilihan yang dipilih oleh penerbit. Dan lagu-lagu pilihan saudara daripada artis yang dipilih oleh penerbit akan dikurarkan untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Bukan sekarang, tapi kejap nanti. 3.15 minit petang nanti. Baik. Terima kasih untuk kiriman-kiriman WhatsApp juga yang diterima petang ini. Antaranya Kak Bariah Penang. Kenangan teman anak saudara tadika sekolah Cina 6 bulan. Saya duduk di bawah sebelah dia, kalau tinggal dia menangis dan saya sekalipun turut belajar Mandarin. Apa dia eja ni saudara? Kang saya bacakan lain lah bunyi dia. Dia eja dia tulis bahasa Cina. Dia macam mana pula saya baca ini? Lau set wow yow hei soy. Jangan marah saya, minta maaf. Okeylah, saya takut salah nanti. Okay. Terima kasih Kak Bariah Penang. Dari Ujang Ripin, Kampung Pengkalan Asli, Merotai Besar Tawau. Ucapan untuk sahabat-sahabat di Felda Umas Kelabakan Tawau, banyakkan bersabar dengan masalah tali air yang selalu rosak sejak akhir-akhir ini. Kami moga diberi jalan untuk dipermudahkan. Baik, terima kasih, insyaAllah. Mana lagi kiriman yang dikongsikan petang ini? Nama pengirim, dia kata bila dengar lagu Sunati tu teringat dengan DJ lama Haris Mno. Berabaklah lah ni. Kalau dah sebut nama Haris Mno, sementara hari ni hari guru, dia pun cikgu jugalah. Dia pun cikgu saya sebetulnya dalam dunia radio ni. Kerana saya dulu bukan dalam, saya hadir dalam dunia radio ni bukan dari background atau latar belakang penyiaran, bukan dalam latar belakang broadcast. Saya belajar antara cikgu saya, itulah dia, Haris Mno, siapa lagi, kalau mungkin saya boleh sebutkan Ebing, orang lama dululah. Okay. Yang juga sering saya belajar tentang radio dengan mereka. Okay. Baik, terima kasihlah cikgu-cikgu semua yang juga pernah mengajar saya sehingga saya berada di sini untuk hari ini. Okay, baik. Menuju ke pukul 3 petang. Oh, untuk terus mengimbau lagi kenangan dengan seleksi lagu-lagu yang memeriahkan petang Sabtu Sarawak. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Kasim Selamat and Swallows, lagunya. Oh, menikmati irama kita rancak petang ini dengan lagu ini, La Oba. Juga nanti ada lagu yang jarang-jarang dikudarakan, lagu nyanyian S. Ahmad dan Orkes Mutiara Timo. Lagu ini nyanyian S. Ahmad dan Orkes Mutiara Timo, Oh Maria. Baik. Semua ini kan terus menghiasi pertemuan kita untuk petang hari Sabtu yang indah, sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Kata Eddie Ahmad and the Artistics dalam lagu ini, ikut kata ibumu, ibu adalah guru yang terawal. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

Ya, Haziq Rosmi untuk lagu ni, bingkis anda boleh kami warga Radio Klasik. Joget menggamit kenangan Radio Klasik. Cubit-cubit di lengan, cubit kat mana lagi? Cubit-cubit kat apa? Cubit-cubit di perut pun ada, pernah kena dulu dengan cikgu kan? Okay. Sementara hari guru, itu semua menjadi kenangan, terimbau kembali akan kenangan itu. Pihak telinga, cubit di perut, cubit di bahu. Itu baru peringkat pertama dia. Kalau kesalahan tu berulang atau kesalahan lebih besar, lagi tinggi, lebih besar lagi lah hukuman dia tu. Kena rotan, kena pembaris. Tapi itu semualah, itu semualah adalah proses dalam mendidik kita untuk menerima ilmu dengan cara yang lebih berdisiplin. Dan ya, alhamdulillah, untuk kita lebih menjadi manusia sehingga hari ini. Maka untuk kesempatan hari guru ini, saya hamba di sini, Azlan Omar, juga kami seluruh warga Radio Klasik menghargai akan setiap jasa guru dengan ucapan selamat hari guru untuk semua guru, semua warga pendidik. Okey, baik, nak diteruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, saudara, dengan perkongsian rancangan Senandung Pesona Klasik. Kejap nanti, 3.15 minit petang sebentar nanti, kita akan melangkah ke ruangan Senandung Pesona Klasik untuk hari ini. Rancangan yang diterbitkan oleh penerbitnya saudara Asrul Bakar. Tiga artis yang dipilih oleh penerbit untuk disiarkan kudara lagu-lagu pilihan saudara daripada artis yang dipilih oleh penerbit ini. Nantikan untuk Senandung Pesona Klasik yang akan dikeluarkan dalam mata pelajaran seterusnya selepas ini, saudara. Mata pelajaran untuk yang ini dah akan berakhir kejap nanti. Dan kejap nanti akan dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu ansar untuk hari ini bagi negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Oleh Alhamdulillah Sudirman Haji Arsyad untuk lagu ini, Bila Wajahmu Kubayangkan, Radio Klasik.

Senandung Pesona Klasik. Untuk lagu ini, nyanyian Aisyah Nurani. Lagu ini, komposer dan liriknya ditulis oleh Abdul Ghani Ilyas. Baik, untuk rancangan Senandung Pesona Klasik hari ini, menampilkan artis dengan huruf I, iaitu Aisyah sebenarnya tadi, dengan lagu Nurani antaranya. Dan ada lagi dua lagu yang akan diperanakan nyanyian Aisyah. Tapi sebelum itu, bercerita tentang penyanyi ini, beliau juga pernah berjinak-jinak dalam bidang lakonan. Abil memulakan kerjaya lakonannya dengan membintangi filem Gemerlapan arahan Abdul Razak Mohaidin. Kemudian diikuti dengan filem Syukur, Syukur 21 arahan Eddie Park, yang dibintangi oleh kumpulan Raihan. Pun Aisyah ada berlakon di situ. Aisyah juga turut menyumbangkan suaranya bersama Wahid dari kumpulan Senario untuk runut bunyi filem Lagi-Lagi Senario yang bertajuk Di Antara Kita. Selepas perkahwinannya, Aisyah mengambil keputusan untuk menamatkan kerjayanya sebagai penyanyi. Itulah cerita kurang lebih tentang penyanyi Aisyah. Kalaulah mungkin Aisyah sedang mendengar gamaknya waktu ini, harapnya kami mendoakan terus bahagia dalam kehidupan, dalam nikmat kesihatan berpanjangan. Ucapan daripada kami lah, warga Radio Klasik, buat Aisyah. Dan meneruskan pertemuan, dua lagu lagi nyanyian Aisyah untuk dikudarakan dalam Senandung Pesona Klasik petang ini. Nikmati dua lagi seterusnya, lagu yang dipilih iaitu lagu Firasat dan juga Nota Cinta, nyanyian Aisyah, Senandung Pesona Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Radio Kelas menggamit kenangan di Rumah Merentas Zaman. Nyanyian Nesha untuk lagu Nota Cinta, antara lagu yang dipilih untuk rancangan Senandung Pesona Klasik petang ini. Baik, Senandung Pesona Klasik diterbitkan oleh Sarah Asrul Bakar. Dan artis pilihan untuk minggu ini, ya, artis yang pertama itu Nesha tadi, dengan lagu Nota Cinta sebentar tadi. Lagu ciptaan KRU, Aji dan Azila. Dan sebelum itu lagu nyanyian lagu Firasat, komposer dan liriknya ialah Asma dan Arul. Baik, melanjutkan lagi pertemuan untuk petang ini. Senandung Pesona Klasik di Radio Klasik. Terima kasih juga kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik, bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Dan untuk minggu ini, artisnya bermula dengan huruf E. Kalau tadi Nesha, selanjutnya artis kedua yang dipilih oleh penerbit untuk rancangan Senandung Pesona Klasik minggu ini, Ena, E-N-A. Okay, kita belajar mengeja lagi petang ini, saudara. Hari guru ini kan, kita belajar mengeja lagi. E-N-A, Ena, artis seterusnya, menampilkan idola kesayangan saudara, tentang penyanyi Ena ini. Seorang penyanyi wanita Malaysia yang popular era tahun 90-an dan dikenali melalui lagu hitsnya berjudul Pasrah. Lagu Pasrah merupakan single popular dari album Ena yang diriliskan atau dikeluarkan pada tahun 1996. Dan lagu ini sempat dipromosikan dan dipertandingkan melalui rancangan stesen TV swasta. Dan lagu tersebut yang digubah oleh Jari dan liriknya ditulis oleh Adila. Biasa orang tulis Adila. Ini Adila tulis untuk penyanyi Ena, lagu Pasrah tadi. Baik, dan Ena juga dikabarkan menyepikan diri daripada industri muzik sekitar era tahun 2000 dan dianggap sebagai salah seorang penyanyi era 90-an yang sempat meramaikan industri muzik tanah air, memeriahkan industri muzik tanah air, namun memilih untuk menyepi dari dunia nyanyian ketika memasuki tahun 2000. Baik, selamat. Itu tentang penyanyi Ena yang dipilih oleh penerbit untuk Senandung Pesona Klasik petang ini. Dan sebelum kita dengarkan lagu nyanyian Ena, iaitu lagu Pasrah dan juga Undangan Rindu, saya nak sebutkan nama-nama yang hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik petang ini. Nama dan dari mana saya sebutkan, saya bacakan nama saudara di radio. Jadi type komen di live TikTok Radio Klasik sambil dengar nama saya disebutkan di radio. Namanya, saya nak mulakan mungkin dengan nama ini, Normah Damansara, Nadia, Chris Patih, Nail Kuala Pilah, Rogayah Awang, siapa lagi? Nama dan, kalau boleh, nama dan tempat tinggal. Dan selanjutnya, nama yang saya nak sebutkan lagi ni, Cik Nap dari Felda Semencu, Milin dari Puchong, dan Didi dari Semanggar. Itu aja yang sebab saya sebutkan dulu namanya. Yang lain lagi tak sebab saya sebutkan namanya, kejap nanti kalau ada kesempatan waktu saya sebutkan lagi nama-nama saudara. Saya kreditkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik sebagai cara kami menghargai saudara yang senantiasa menyokong kami, termasuklah menerusi live TikTok Radio Klasik. Ena, Pasrah, Radio Klasik.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Radio Klasik menggambarkan kenangan di rumah merentas zaman. Undangan rindu nyanyi Nena antara lagu yang terpilih daripada penyanyi yang dipilih oleh penerbit untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis saudara pilih kami. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Macam itulah. Tapi tak apalah, terima kasih sudi memilih stesen radio ini sebagai radio pilihan saudara. Kalau berani tukarkan lain stesen radio, seluruh persatuan pendengar-pendengar radio klasik akan mengambil tindakan. Baik, saya untuk Senandung Pesona Klasik petang ini, dua penyanyi dah pun dikudarakan lagu-lagu penyanyi tersebut, iaitu Ena dan juga sebelum itu Aisha. Ada satu lagi huruf E, penyanyi seterusnya iaitu Elia Shah, untuk dikongsikan ke udara dalam rancangan Senandung Pesona Klasik ni. Oh, saya terlupa tadi, saya macam terlepas pandang. Lagu nyanyian Ena tadi iaitu Pasrah, komposernya ialah Jari dan lirik ditulis oleh Adilah. Dan lagu undangan Rindu tadi, nyanyian Ena tadi, komposernya ialah Adi dan lirik ditulis oleh Tapai. Okey, baik, cerita selanjutnya kita nak bercerita dulu tentang artis selanjutnya yang dipilih oleh penerbit, iaitu Elia Shah. Dan sebelum saya bercerita tentang Elia Shah ini, saya nak mengajak saudara untuk memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini. Komen nama saudara, komen nama dan dari mana. Pendek aja, jangan panjang-panjang. Pendek aja, jangan tulis panjang-panjang. Panjang-panjang pun saya tak baca juga. Saya nak sebut nama saudara, saya nak kreditkan nama saudara di radio. Jadi dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik petang ini. Nama dan dari mana, itu saja. Dan kejap nanti saya nak bacakan nama-nama yang sempat saya sebutkan ke udara. Jadi terus kekal dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Sedikit bercerita tentang penyanyi Elia Shah ini. Dilahirkan pada tahun 1960 dan menetap di setapak Kuala Lumpur. Era kemuncak penyanyi ini sekitar tahun 80-an hingga awal 90-an mempertaruhkan lagu hitsnya seperti Nada Cinta yang terhasil pada tahun 1986, Sejak Kehadiran Cintamu 1988 dan Kembalilah Sayang 1991. Beliau juga dikenali dengan gaya muzik dandut Melayu tradisional popular dan kembali berkarya sehingga awal tahun 2000. Dan beliau yang punya suara-suara mirip-mirip Dato' Ahmad Jais juga pernah menghasilkan album berjudul Kehancuran, Nada Cinta, Siapalah Aku, Kembalilah Sayang 1989, Nostalgia Dangdut 1994, Irama Dangdut 60-an 1992 dan juga Zapin Berdayung tahun 2003. Elia Shah juga merupakan penyanyi pop dangdut popular era tahun 80-an dan 90-an, dan lagu popular beliau berjudul Kau Dulu dan Sekarang turut juga dimuatkan dalam album Nostalgia Dangdut pada tahun 1994. Dan beliau telah pun meninggal dunia pada 9 Mac 2015 di Hospital Sri Manjung, Perak, pada usia 55 tahun. Didoakan moga ditempatkan bersama mereka yang dikasihi Allah, dan insyaAllah. Okay, baik, itu sedikit tentang Elia Shah, penyanyi yang ketiga yang dipilih oleh penerbit untuk Senandung Pesona Klasik petang ini. Dan sebelum kita dengarkan tiga lagu nyanyian Elia Shah, Kau Dulu dan Sekarang, Nada Cinta dan juga Zapin Berdayung, masanya untuk saya nak sebutkan dulu nama-nama saudara yang hadir di live TikTok Radio Klasik, yang komen cepat, type nama dan dari mana, tulis pakai huruf besar dan dengar di radio nama saudara untuk saya sebutkan sekarang. Dimulakan dengan nama ini, Aisyah Adam. Oh, okay, tak sempat nak sebut. Aisyah Umairah, Kolombo. Aisyah Izzah Jais, Bukit Mertajam. Mira KL, Eva Ceras, Kimin Ijo, Pak D, Petaling Jaya. Muhammad Hanis dari Ipoh. Dika SVN, Dane dari Johor, Zaliha Hussein, Ipoh, Perak. Cik Nap JB, Nick Pasir Gudang, Marlon Elias, Zaliha Pontian, Johor, Suhaimi, Sandia binti Jamaluddin, dari Skin Jan. Dan Wan Meriam Gua Musang. Itu ajalah yang sempat saya sebutkan nama-namanya. Yang lain saya minta maaf, saya minta maaf kerana kita sebetulnya mengejar masa, mengejar masa dan mengejar waktu. Maka itu aja yang sebab saya sebutkan nama-namanya. Tiga lagu ini untuk menghiasi dan juga mengakhiri Senandung Pesona Klasik petang ini. Nyanyian Elia Shah untuk Senandung Pesona Klasik.

Radiklah yang menggambitkan tangan Ibrahim Merentah Zaman Ilyas Shah untuk lagu Nada Cinta, antara lagu yang di yang dipilih untuk lagu nyanyian Ilyas Shah dimuatkan dalam Senandung Pesona Klasik. Kita di penghujung rancangan Senandung Pesona Klasik untuk petang ini. Terima kasih kepada yang ada di yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Saya tak sempat lagi nak sebut nama-nama saudara. Kalau tadi sempat saya kreditkan nama-namanya di radio sambil saya raikan yang hadir bersembang bercicat. Ui, makin meriah saudara di live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Terima kasih semua. Dan ini aja masa yang ada untuk saya tamatkan Senandung Pesona Klasik petang ini. Kita melangkah ke jam berikutnya, mata pelajaran seterusnya selepas ini. Sebelum tu saya tamatkan juga rancangan Senandung Pesona Klasik ini dengan salam penerbit penyelaras, iaitu Puan Rohani Hamdan, dan juga salam dari penerbit rancangan saudara Asrul Bakar untuk ditamatkan rancangan Senandung Pesona Klasik ini dengan lagu nyanyian Ilyas Shah, Zapin Berdayung. Dan kejap nanti lagu-lagu tanpa henti akan terus menghiasi jam berikutnya saudara, sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan sekali lagi nak diingatkan untuk hari ini waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4.35 minit petang sebentar nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian, muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung, kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kemudian untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Sima. Oh, Sima. Allah, ni awak tak dengar pula dah. Sima, ni Abang Haji nak tanya ni. Sima.
2: Abang Haji. Tak perasan pula. Ya, cikgu dekat sini. Alah, siapa pula budak menangis.
1: Alah, tak ada. Abang Haji tak ada dengar suara budak jerit. Tak ada dengar budak menangis ke apa. Alah, pandang belakang. Gini, Sima. Jangan duduk mengelok lah. Abang Haji nak tanya ni. Pasal apa Alia pulih balik semula bagai-bagai yang Abang Haji pergi ke dia tu? Abang Haji, Allah, jadi Tok Jenderal tidur. 4 hari 4 malam Tok Jenderal tidur ni. Aduh.
2: Manalah Syima tahu. Dia suruh bagi dekat Abang Haji saja. Ha, Syima tak beranilah tanya apa-apa. Dia suruh Syima duduk dan diam aja. Ha, jangan kacau, dia tengah BDR.
1: Ha. Tak tahu lah. So,
2: tak tahu.
1: Susahlah lah ni kanak jepungnya dia bodoh. BDR ni dia tak gimana-mana doh. Mau tidak sekali Abang Haji boleh lah pitah-pitah tu depan cabai sipai nak masuk tu.
2: Bagus juga BDR sektor awam ni kan. Berjaya menjimatkan 334 ribu liter minyak bersamaan kira-kira 678 ribu ringgit dalam tempoh 15 April hingga 22 April tau. Yang melibatkan 155 ribu penjawat awam termasuklah si Alia tu.
1: Yalah, bagus tu, bagus lah. Tu memang Abang Haji pun puji lah. Lakuh kerja buat lagu tu. Walau muka kita pun sedia maklum lah. Semua ni untuk tangani krisis tenaga. Walau sepua pepatuh lama katalah, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Tapi Abang Haji ni habis dah, habis ketia, habis daya dah ni.
2: Sabar. Perdana Menteri pun minta jemaah menteri amalkan pendekatan menyeluruh di setiap kementerian supaya dapat optimumkan penggunaan bahan api, termasuk buat mesyuarat secara dalam talian dan kurangkan mesyuarat secara bersemuka.
1: Bersemuka. Patutlah. Alia tu sibuk benar bila Abang Haji telefon dia. Dia kata tengah mesyuarat lah. Abang Haji ni ajak nak ajuk lah dia mesyuarat dengan Abang Haji ni lah.

0: tu kerja dia tu. Ha, ikut saranan kerajaan. Ha, kurangkan program dan perjalanan ke luar negara. Ha, lepas tu utamakan premis agensi atau kerajaan bagi melaksanakan bengkel dan program-program latihan.
1: Eh, tapi Sima rasa sektor swasta pun ada buat juga ke apa nama ni BDR ni?
0: Ada. Mestilah ada. Sebab tu ketua setiausaha negara berusaha dapatkan maklumat daripada sektor swasta tentang pelaksanaan bekerja dari rumah untuk melihat secara keseluruhan jumlah penjimatan ni.
1: Oh, ya juga deh. Gitu.
0: Gitu. Abang Haji ni faham ke tidak apa yang kita bincangkan ni?
1: Pahal. Abang Haji ni mudah pahal. Hari lain semua hok sini material tu Abang Haji pahal belakang. Cuma hok ni bak ni so Abang Haji tak pahal-pahal ni. Bak apa ni hadiah-hadiah Abang Haji video ni di atas balik semula. Abang Haji tak pahal. Sakit kepala Abang Haji tak mikir. Aduh. Gini. Sima tulus sikit Abang Haji.
0: Tolong apa pula?
1: Dia lah. Tak boleh kecek dia dalam benda ni.
0: Tak nak lah, Syimah.
1: Gini. Lik. Uang petik. Jangan tu bunga-bunga mangga.
0: Tak nak lah. Abang Aziz ni. Sik-sik batang pinang lah Abang Aziz ni. Tak nak lah, Syimah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Radio Klasik menggambarkan

0: Kami kenangan dengan iramanya merentas zaman. Ya, itu jadwal pertemuan petang hari Sabtu. Petang sejana untuk hari ini. Jam terakhir saya temani petang saudara untuk...
1: Inilah lagu.
0: Ya, belum. Belum lagi. Cepat sangat dia. Baik, untuk petang ini, jam terakhir saya temani petang saudara dengan ruangan inilah. Ruangan pilihan menggamit kenangan untuk lagu pilihan saudara nak ditendangkan kudara. Kami raikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Untuk itu, saudara boleh hantarkan lagu-lagu pilihan itu. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Baik. Okay, baik, terima kasih untuk kiriman yang dah pun diterima untuk kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang mengena, siapa yang terpilih petang ini. Baik, mengena antaranya kiriman yang datangnya daripada pengirim yang bernama Nuri Angkasa, Kampung Hilir, Selalang, Sari K. Dan katanya petang ni sempena Hari Guru, lagu yang diminta pun nak minta lagu untuk cikgu jugalah. Selamat Hari Guru dengan lagu permintaan Guruku Yang Cantik untuk cikgu Syarbini Sarah di sekolah Panasuk Bintango, cikgu Tina Thomas, Abang Ali, cikgu Rugayah Bujang, cikgu Rodiah Abdul Halim, cikgu Zurina Abdul Patah, cikgu Norimah Adun. Okay. Dengan kata-kata terima kasih banyak guru-guru, saya terhutang budi yang amat dengan guru-guru sekalian. Baik, terima kasih. Lagi kiriman selanjutnya, cikgu Amelina. Wah, okay. Cikgu Amelina Yaakob dari Pengkalan Cepa Kelantan nak minta satu lagu nyanyian Pelangi, Biarku Menjadi Lilin, menikmati lagu ini di usia penjen. Terima kasih Radio Klasik. Ya, antara yang gelaran yang tak luput ialah gelaran cikgu. Pencen ke dah berhenti, dah tak jadi cikgu lagi pun tetap dipanggil cikgu. Ah, gitu. Baik, itu kelebihannya. Satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Kak Ida dan Abang Aziz. Nak mengimbau kenangan petang ini, kami berdua nak mengimbau kenangan dulu-dulu dengan lagu nyanyian Flybeats Cahaya Cinta. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, yang lain lagi terus hantarkan lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan saudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Ruangan ini akan diteruskan sehingga ke pukul 7 malam nanti, akan disambung lagi oleh cikgu seterusnya selepas ini, cikgu Amelina Zamri, yang akan menyambung ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Nikmati tiga permintaan ini untuk pembuka tirai ruangan pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Pilih, masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sedaya baik, jam terakhir saya temani petang sedaya mengejar masa, mengejar waktu. Ini aja masa yang ada untuk saya tamatkan tugasan petang ini dengan dua lagi kiriman pendengar yang sempat saya bacakan, sempat saya tunaikan ke udara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan ruangan ini selanjutnya selepas ini akan diteruskan oleh rakan penyampai Emelina Zamri. Mari kita tengok dua lagi kiriman yang terpilih untuk saya tunaikan ke udara petang ini. Baik, kiriman yang terpilih yang mengena, kiriman daripada Suhaimi dari MRT Ampang Park nak minta satu lagu nyanyian An, Cinta Melankolia. Dan Nin Banjari dari Kampung Bingan Laut Parit Raja Batu Pahat Johor nak dengar lagu nyanyian BPR, Harum Subur di Hati, untuk isteri tersayang, juga untuk anak-anak dan menantu di mana juga berada, dan untuk semua guru-guru. Dengan ucapan jasa bakti khidmat murnimu tetap dikenang hingga ke akhir hayat. Baik, terima kasih. Itu saja yang sempat saya tunaikan ke udara untuk saya tamatkan tugasan saya petang ini. Tugasan saya berakhir di sini, namun untuk ruangan ini belum berakhir. Ruangan ini akan disambung oleh rakan penyampai selepas ini, Amelina Zamri. Dan untuk itu saya, Azlan Umar, untuk petang ini berundur di sini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Radio Klasik.
2: Assalamualaikum dan salam hujung minggu 16 Mei 2026. Sabtu bersamaan dengan Zul, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kembali bertemankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang, menerusi Simfoni Hujung Minggu dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Walau di mana jua saudara berada mulai saat ini hinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang telah pun selesai tugasannya selama 6 jam tanpa henti sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Klasik. Dan saya nak ucapkan juga selamat Hari Guru 2026. Semoga para guru terus berjaya sentiasa. Dan terima kasih atas segalanya. Dan tak dilupakan juga jasa pengorbanan serta ilmu yang telah dicurahkan dalam membentuk generasi berilmu serta berakhlak, juga berdaya saing guru Bitara Nadi Negara. Baik, pengisian menarik pada petang ini, kita ada rancangan niaga, rakan niaga ya, Taman Menggamit Kenangan pada pukul 6.30 petang nanti. Juga akan saya kongsikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Tapi sebelum itu, bagi meneruskan slot lagu pilihan pendengar pada petang ini, kita terus saja ke permintaan daripada Asmadi Awaludin dari Kangar Perlis, nak minta lagu berjudul Sri Kandi Cinta, persembahan Bloodshed untuk pendengaran di hujung minggu bersama isteri tercinta Naimah Mujini. Apapun, ayuh dengarkan dulu lagu pilihan daripada Faiza Yusof dari Taman Jaya Simpang Regam, Johor, yang ingin mengucapkan juga selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SKSR, SASR dan juga SDARA Simpang Regam. Jasa kalian sentiasa dikenang bersama doa kudus di setiap denyut nadi kami, katanya. Terima kasih, Cikgu. Juga katanya tak dilupakan nak diucapkan selamat hari ulang tahun perkahwinan untuk Mak Usu Cute Mute bersama Pak Usu. Semoga dirahmati Allah selalu. Terimalah lagu nyanyian Ramla Ram berjudul Apa Khabarmu Di Sana. Terus dengarkan.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu lagu pilihan daripada Rin dari Seberang Perai Pulau Pinang ya, berjudul Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Tindangan Fauziah Latif ditujukan untuk sahabat handai dan saudara mara walau di mana jua berada, katanya dengan ucapan semoga terhibur. Seterusnya, permintaan daripada Junus Kasim atau nama glamournya Prajo dari Felda Lepar Utara 2, Bandar Jengke, Pahang, meminta lagu nyanyian Jamie Zan berjudul Senandung Hidup. Ditujukan lagu ini buat isteri tersayang. Selamat Hari Guru, moga tabah dan sabar menghadapi segala ujian dan juga dugaan hidup, katanya. Dan terima kasih juga tak dilupakan kepada semua warga Felda Lepar Utara. Semoga sehat hendaknya. Diikuti juga permintaan daripada Bonda Zabarjat yang meminta lagu berjudul Bisikan Hati, nyanyian Rafiq Abuang, buat hiburan peminat radio klasik, juga kepada siapa saja yang mengenali diri ini, katanya. Terus dengarkan dulu Senandung Hidup.

0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi dirancakkan dengan slot pilihan pendengar hinggalah ke pukul 7 malam ini nanti ya. Daripada Nani dari Banting Selangor yang nakkan lagu berjudul Hati-Hati. Dendangan Malik Rizwan ditujukan buat para sahabat yang manis-manis katanya. Semoga sihat semuanya. Seterusnya Aziz Ramli dari Ipoh nak mengucapkan selamat Hari Guru kepada anak-anak antaranya Afiza Aziz di Sekolah Sultan Sulaiman Bentong Pahang, Tarin Aziz di Kolej Vokasional Ipoh, Atira Aziz dari Sekolah International Johor Bahru dan juga Muhammad Saiful dari Sekolah Sungai Bahru Karak Pahang katanya semoga berbakti dengan baik untuk anak bangsa. Diikuti permintaan daripada Pak Teh dari Jitra Kedah nak mengucapkan selamat Hari Guru kepada adik yang bergelar Cikgu Rizwan Ismail di Sekolah Menengah Pendang iaitu Pendang Kedah. Semoga sentiasa sihat dan juga sukses selalu dalam kerjaya. Lagu pilihannya berjudul Doa, nyanyian Rahimah Rahim. Apapun, terus dengarkan dulu permintaan daripada Nani tadi ya. Hati-hati, nyanyian Datuk Malik Rizwan.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamitkan nangat walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada Kak Zahra Hamid dari Pekan Pahang yang telah meminta lagu nyanyian Datuk Sheikh berjudul Anugerah dari Kegagalan tadi ya. Untuk hiburan semua pendengar setia Radio Klasik, selamat Hari Guru buat semua rakan guru seluruh Malaysia katanya. Terima kasih juga kepada saudara yang telah memeriahkan lagi ya slot lagu pilihan pendengar sejak pukul 5.15 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam. Terus menggamit kenangan di Simfoni Hujung Minggu. Dan saudara, sebagai panduan bersama-sama, dimaklumkan waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.20 minit malam. Terus kekal hanya di Radio Klasik walau di mana jua berada. Dan saudara, jadikan diri saudara walau di mana jua berada sebagai pepohon yang rendang di mana insan-insan dapat berteduh.

0: صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahwa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, yakni dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.

0: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

Radio Klasik. Ya, terus menggamit kenangan hanya di Radio Klasik. Bertemankan saya Emelina Zamri, Jodi Rindu, dekat di Sayang. Hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti, insyaAllah. Dan selepas ini, saudara akan terus disulami dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi irama sepanjang jalan kenangan mulai pukul 8 malam. Dan sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara masa waktu Salfadu Isyak bagi wilayah Perseratan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Radio Klasik dan kembali pertemankan saya sejurus Warta 9 malam ini dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Oh, wow.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Andera. A-N-D-E-R-A-K. Andera. Andera adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat andera, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-300.
1: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Pat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Pat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkar Nain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali di Melodi Antarabangsa pada malam ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang masih tak berganjak ya. Teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, pastinya menerusi ruangan Melodi Antarabangsa menghimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelusut dunia. Ayuh saudara, tanpa membuang masa lagi, kita terus saja ke lagu pembuka tirai Melodi Antarabangsa menerusi persembahan The Beatles, Help. Terimalah Melodi Antarabangsa.

0: Radio Klasik.
1: Ya, di manakah saudara ketika lagu-lagu melodi antarabangsa ini berkumandang ya? Semoga kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara. Juga membawa 1001 keindahan buat saudara seisi keluarga ya. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini kita singgah ke dunia Bollywood pula ya. Ayo dengarkan melodi abadi berjudul Pukarta Chala Hon Main daripada filem klasik Bollywood, petikan daripada filem Mere Sanam keluaran tahun 1965, dinyanyikan dengan indah sekali ya oleh penyanyi legenda Muhammad Rafi yang penuh malas segar menampilkan pasangan menawan Aisyah Parikh dan juga Bis Wajid Chatterjee, hasil ciptaan komposer Opi Nayar, manakala lirik ditulis oleh Marjuruh Sultan Puri. Terus dengarkan melodi antarabangsa.

Okay, baru saja berlalu Beauty and the Beast melalui paduan suara Celine Dion dan People Bryson, membawakan saudara kepada kisah dongeng klasik yang dianimasikan begitu indah sekali untuk tatapan kanak-kanak juga keluarga. Terus dengarkan melodi klasik. Bawakan kita ke pukul 9.43 minit malam ketika ini. Masih lagi menghimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelosok dunia. Dan sekarang ayo kita ke negara matahari terbit pula ya. Merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Miki Matsubara berjudul Stay With Me.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari angkasa Puri Kota Media. Masih lagi bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama kami gelah ke saat ini ya, untuk kita nikmati himpunan lagu nostalgia pilihan saudara juga seisi keluarga. Petikan daripada filem juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam menerusi nostalgia di klasik. Hanya yang terbaik buat saudara. Ayo terus dengarkan dendangan Asyah dan Ismail Kasim menerusi lagu yang dipetik daripada filem Racun Dunia keluaran tahun 1950. Terimalah melodi asmara.

Baru saja berlalu lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee berjudul Berkorban Apa Saja. Petikan daripada filem Hang Tuah, keluaran tahun 1956. Jangan lupa saudara untuk ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 17 Mei ini, Ahad, pukul 8 malam hanya di Radio Klasik. Baik saudara, kita masih lagi dalam era tahun 50-an. Ayuh terus berdendang pula dengan nyanyian A. Khalik berjudul Mari Berdendang, keluaran tahun 1957. Dengarkan nostalgia di Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini ya. Saudara, begitu indah sekali lagu-lagu nostalgia merentas zaman. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula. Menerusi paduan suara Aziz Jaafar dan Rahmah Rahmat berjudul Joget Paduan Hati, petikan daripada filem pertarungan menggamit kenangan saudara pada tahun 1960. Terus dengarkan.

Itu tadi lagu oleh Raja, petikan filem Lancang Kuning, keluaran tahun 1962. Dendangan Siti Mariam menandakan berakhirnya nostalgia di klasik pada malam ini ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang sejak pukul 10 malam, menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selepas itu, saudara akan terus dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak, juga lagu-lagu popular menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Seterusnya, saudara pada pukul 12.30 malam, saudara akan terus ditemani pula penyampai Firdaus Isa. Dan untuk itu, segala kekhilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emrina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Nostalgia di kelas.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Colo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Joe atau Jolo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban keuangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jasmi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di pangkalan udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Sepanjang jalan kenangan, irama tambah henti.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, semoga sihat walafiat, ceria-ceria mudah-mudahan insyaAllah. Kita mulakan hari ini kita dengan membacakan Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, surah Ibrahim, juga pada juzuk yang ke-13. A'u

0: العظيم. Surah Ibrahim. Di antara beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya bagi mengeluarkan kaum-kaum mereka dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya iman. Yang kedua, setiap rasul menggunakan bahasa kaumnya bagi memudahkan proses komunikasi. Dan yang akhir, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan menghalang manusia dari jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan dan jauh terpesong dari jalan Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran dan juga ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi kebaikan untuk kita semua, syafaat untuk kita semua insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda #penyiaranjakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Andera. ANDERAK. Andera. Andera adalah lubang besar untuk menjerat atau memerangkap binatang yang besar seperti gajah dan kerbau. Contoh ayat, maka disuruhnya berbuat andera, yakni kelaburan sekadar lulus kerbau 2-300.
2: Sujana Arkaid diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus Isa.
1: Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi.

0: Ujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, Menggamit Kenangan.
0: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rekan penyampai Emilia Zamri yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Baiklah, kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi kalau ada Simfoni Hujung Minggu, maka akan adalah sesi untuk kita beri peluang untuk saudara pilih lagu. Jadi boleh kirimkan WhatsApp untuk memilih lagu di talian 0135656128 ataupun hubungi saya di talian 0322824505 0322822484. Saya akan tunaikan permintaan saudara istimewa tengah malam ini membawa ke 2 pagi. Saya buka permintaan sampai pukul 2 pagi. Tengah malam ini saja membawa ke 2 pagi. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Rosa Razali di Kuching, kita ada Mama Itali Yongping, Nin Banjari di Parit Bingan Laut, Abel Zali Seremban Duo. Siapa lagi kita ada? Aziza Osman di Sungai Petani, Puan Salam di Kampung Pikat, Bungawan Sabah. Kak Muzilah Temon, Kak Zah dari Taman Seri Jitra, Kak Laila di Tanjung Karang, Hajah Sariah, Haji Karsit di Sedenak, Haji Bari, Haji Ramli, Kak Azizah Muhammad, Kak Arus di Kuang Selangor, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Min Rahim di JB, Ruby dari Kuala Kangsor, Yub Rahim dari Bota Kiri Perak, Hajah Halijah di Sungai Perak, Kak Alifah di Kajang. Siapa lagi kita ada? Dahlan Nayan, Kampung Bali, Tanjung Tualang, Haji Fatimah Zah juga ada, Cikgu Zaini di Simpang 4 Pulau Pinang, Jejaka Idaman di Flat Sri Selangor, Kak Anah di Selayang, Kak Ida dan Abang Aziz di Teluk Intan, Pak Cik Razali di Selayang, Halishah di Jitra. Siapa lagi kita ada? Rasmiza Zakaria, Cik Khairuddin di Kelana Jaya, dan juga Zalia Husin di Ipoh. Dan juga kita ada Zulkhairi dari Kuantan. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik tanpa jemu 24 jam satu hari satu malam. Baiklah, saya terima pemanggilan pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Jejaka Idaman.
2: Ya, apa khabar je?
1: Ya, tahniah dapat nombor satu tengah malam ni.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Apa sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Ya, ni sudah lama tak langsung suara.
1: Itulah.
2: Pasal tak buka talian kan?
1: macam itulah. Ya, pilihan lagu?
2: Lana lagu itu apa orang putih punya?
1: Boleh. Tajuknya
2: The Great Memory, macam apa itu? Apa willingly?
1: Great Memory.
2: Willingly.
1: Okay, willingly.
2: Tak tahu siapa punya, rupa saya.
1: Saya cuba cari willingly. Kalau tak ada willingly,
2: tak ada willingly. Leo saya. Penyanyi dia.
1: Okey.
2: Leo saya tahu. Leo saya.
1: Saya cuba cari tengok. Ya.
2: Okeylah, jua jelah.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dao.
1: Ya. Yeah.
3: Apa khabar, sihat ke?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Nak minta, saya nak lagu Dr. Sarifah Aini, Janganlah Aku Disalahkan.
1: Janganlah Aku Disalahkan.
3: Buat ucapan je.
1: Boleh, silakan.
3: Selamat malam pada Pedaus, selamat bertugas. Dan selamat malam juga pada Kak Lila, Mak Siti, Kak Linda, Abang E, Amir Arun dan Adam Mas, Iman Tunjang, Mak Syah dan keluarga, Kak Jah Lija, Bapak Semen Gobas, dan kepada Salih, kepada Bapaknya Azizul Alif.
1: Yeah.
3: Dan pada semualah yang mengenali diri ini, di mana saja berada, semua peminat-peminat klasik. Dan selamat malam pada Dau. Itu saja. Selamat hari guru, pada guru semua.
1: Ya, yeah, terima kasih.
3: Selamat mengajar. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, saya tunaikan permintaan Rosa Razali yang berada di Kuching.

0: katanya nak dengarkan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang, kumpulan Legacy, khas untuk yang kenal dirinya dan juga buat DJ yang sentiasa dekat di hati katanya. Terima kasih. Dan juga permintaan Kak Zah dari Taman Seri Jitra, katanya nak dengarkan lagu Bila Rindu Kusebut Namamu, ditujukan khas kepada adik Ros dan Kak Cah di Alostar dan Jitra.
1: Pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, kita teruskan Pilihan Menggamit Kenangan. Sebentar lagi saya akan tunaikan permintaan Kak Long dari Alor Janggus, Kedah. Katanya nak dengarkan lagu Kamus Asmara daripada Kumpulan Mercury. Ucapan kepada Kak Mah Tunjang, Kak Midah Kuala Muda dan Abang Syed Omak di Alor Star, di Alor Merah katanya. Tak lupa juga Abang Fazil dan semua pendengar Radio Klasik. Juga saya akan tunaikan permintaan daripada Cik Rosman nak dengarkan lagu Hotel California katanya. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di sana?
3: Saya
2: Ya.
3: Saya baru nak terima ke OSM Anda Sajidia.
2: Anda tajuk?
3: Anda kita sehati sejiwa.
2: Ha, anda kita sehati sejiwa. Moga-moga kita sehati sejiwa. Ya.
3: Dan juga saya ingin senara baru 017-533-9174 017-533-9174 ya. Terima kasih. Baik.
2: Baik, sama. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
2: Ya, siapa di sana?
4: Osman goodbye, Cik Pidus.
2: Ya, Cik Osman goodbye. Pulau Pinang.
4: Pulau Pinang okey, Cik Pidus okey ke?
2: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, selamatlah.
2: Ah, selamat.
4: Dan minta lagu lah daripada kumpulan Goodman Brothers, bahang lagu lah Cik Bedo yang sampel-sampel yang
2: ni. Baik, janji Goodman Brothers, ha? Baik.
4: Untuk ucapan lah, untuk Hadar Liza, Hadar Zainab, juga Pak Long, Johan, Mak Syah, Salim, Perlih juga Pak Cucupi, Abang Ting, Jasri Hamid, Hamid Harun, Kak Linda di Sarawak, Aleha, Aziza Gelbu, Kak Ram, terima kasih Isima. Itu sajalah, semoga ini pindah balik dengan selamatnya, didoakan. Assalamualaikum, goodbye.
2: Waalaikumsalam dan goodbye kembali kepada Cik Osman. Goodbye. Baiklah, kita dengarkan lagu pilihan pendengar.
5: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam Fidel.
1: Ya.
2: Yes.
1: Baik ni. Ya, baik.
2: Untuk Fidel, ada pantun eh. Menjala kristal di pinggir kali. Hanya gugur bahannya hanya kemara. DJ Fidel Isa datang lagi. Hibur hati yang duka lara.
1: Baik, terima kasih. Lagu pilihan.
2: Lagu pilihan. Right Here Waiting For You, Richard Mark.
1: Waiting for you.
2: Ocean lepas tu.
1: Okay.
2: Kemudian buat ucapan untuk untuk untuk kebetulan kemarin bawa hari guru kan 16 Mei.
1: Ya, sama hari guru.
2: Sama guru untuk insan-insan yang mula guru sama dengan setugas atau telah usara. Terima kasih untuk insan-insan ini yang telah bersiapa yang mendidik putera-putera bangsa Kemerdekaan Jaya. Kemudian ada pantun untuk gulungan cikgu ini.
1: Ya.
2: Begini. Memburu, pergi memburu di waktu pagi, kijang ditembak tanduk yang kena. Jasa guru besar sekali, ibarat mentari menyinari seluruh pelosok dunia. Begini ya. Baik, ulang sekali lagi. Pergi memburu di waktu pagi, kijang ditembak pelanduk yang kenal. Guru ibarat mentari pagi, menerangi setiap pelosok dunia.
1: Guru ibarat mentari pagi, menerangi ke seluruh dunia.
2: Menerangi setiap pelosok dunia. Kan pagi-pagi itu. Kita tengok kan, matahari naik saja, kegelapan, apa nama malam itu semakin makin hilang, sengilang.
1: Yeah.
2: Begitulah rasanya. Pagi tak sekarang saya lah. kemudian untuk sahabat klasik, biasalah Nur Indah, Nur Hima, Nur Lela, Tika, semoga berbagi di samping yang saya sayang. Untuk Jumari, untuk Khairul Pendi, semua Khairul sehat, aja mengubat. Untuk Bopo, assalamualaikum Bopo, salam kejauhan di kedinginan bayu Kepulauan Riau.
1: Yeah.
2: Untuk sahabat klasik yang lain, semoga kalian berbahagia di samping keluarga tersayang. Untuk cikgu-cikgu yang telah banyak berjasa bagi kita, tanpa mereka siapalah kita ni kan?
1: Yeah.
2: Terima kasih cikgu. Saya ulang lagi benda lagu jangan lupa eh.
1: Baik, insyaAllah.
2: Yeah, waiting for you, Richard Mark.
1: Baik.
2: Okay. Masih benda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Abang Bigau.
1: Ya, selamat pagi.
3: Apa khabar? Sehat yang mahu tak ingat itu.
1: Alhamdulillah, dia sehat.
3: Ini Abang tengok tanya istik ni, Abang Bigau ni.
1: Ya.
3: Abang emang pokok di mana yang mahu tak?
1: Dia dah bertukar unit. Bertukar jabat. Unit sebelah.
3: Tapi radio kacik dia juga, ya?
1: Dia di radio bahasa Inggeris, Radio Track FM.
3: Oh, dia juga duet, pakai orang putih.
1: Orang putih pun lah.
3: Dia pengadil saya, ayah kata habis tengok dia tak banyak diri saya,
1: lah. Baik, insyaAllah.
3: Cuma kaya kan yang macam. Tiba-tiba dia habis tengok minta lagu. Dia pula habis tengok minta lagu ni.
1: Ya.
3: Habis tengok, nak yang capek dulu, aku lupa.
1: Silakan.
3: Pertama, saya capek. Habis pindah kereta ni, saya kata banyak tidi atak ni ya, habis ni. Kedua, Pak Lohan Jahe. Ketiga, ya, saya megok-bak, saya kata banyak ya, habis ni, cak ni. Ketiga, kepak, banyak arwah kau mame, kacah pula makam, mak siti, mak nuh labu. Lepas tu, ketujuh pula, habis padi, habis dia tanah merah, tak ingat carok.
1: Ya.
3: Lepas tu pula, Pak Lohan Jahe. Habis mak buta. Pasti cuma kali lah.
1: Ya.
3: Saya juga kasi. Pasti habis tengok minta lagu.
1: Ya, lagu tajuk.
3: Orang putih lah.
1: Ya.
3: Tajuknya Moji Coki. Ikut lagu berapa danyi Moji Coki. Gugur-gugur. Lepas habis pindah pakai hari tu boleh.
1: InsyaAllah Moji Coki.
3: Kaya ada kita ni. Moji Coki lah.
1: Ya.
3: Pasti habis kiri nak tinggal nomor lah. Siapa-siapa nak kenal. Berhubung lah. Kalau habis kiri nomor 012-867-243. kita bagi tahu di kota satu dua lapan yang tujuh kota dua pasti dua pasti kak istan dengan kak nyong nak duduk jauh ni dan ibu pun dengar saya pun itu saja habis-habis petugas pagi ini. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Pidos?
1: Baik, alhamdulillah.
4: Wah, saya Mat daripada Perak ni, Cik Pidos.
1: Ya, Cik Mat.
4: Pidos sihat, Pidos?
1: Alhamdulillah sihat.
4: Ya, awal tu pilihan lagu hujung minggu orang kata Pidos ya.
1: Tajuknya?
4: Tajuknya antara dua lah. Kata ada Misah Rumah, Bunga-Bunga Cinta atau Kebulan Kepri, Rindu Bayangan. Lagu ni saya tunjukkan khas untuk pada Siti yang tinggal di Teras Baru Kuala Lumpur. Yang kata saya sayangkan dia, rindukan dia, lebih sama pada dia. Tak lupa lagi Rawang, Sentul, Pandai Indah. Terima kasih menjaga kawasan rumah dia. Dan tak lupa lagi pada kawan Abang Hilang yang tinggal di Pandai Indah, Kajang, Semenyih. Dan tak lupa lagi Pusat Bandar dan Wangi, PJ, Salam, Bukit Aman dan kawan-kawan stadio semualah. Mana yang pendengar-pendengar dia radio kasih pada pagi ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat berkirihat sama. Mana yang petugas tu baca hati sama cuma juga mungkin orang tengah mendengar ucapan saya dalam kaca pon dia masing-masing lah pada Cik Pedos. Sama petugas dua belas tengah malam hingga 6 pagi balik hati-hati dia di jalan raya pandu cemas dia bersama. Assalamualaikum Pedos.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dan untuk kawan-kawan semua, tak payah sebut-sebut nama, nanti lambat. Dia dapat tu bersyukur sajalah.
1: Yeah.
0: Sebab Pidau dah lama dah tak dengar suara. Selamat bergontilah.
1: Baik.
0: Dan selamat pulang. Hati-hati bilang
1: insya Allah.
0: Ya. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam Pidau.
1: Iya, Jumari.
2: Ya.
1: Ya. Yeah.
2: Nak lagu Abadikan Memori daripada kumpulan Coldplay Fire ada tak?
1: Diabadikan Memori?
2: Abadikan Memori.
1: Abadikan Memori ya? Ada yeah. InsyaAllah.
2: Kalau ada final set?
1: Ya.
2: Kepada Abang Ayah tadi, kepada Abang Jaki Damar dan kepada semua dalam video, terima kasih selamat malam semua. Untuk video selamat tugas, saya akan tambahkan sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa tu video.
1: Baik, insyaAllah.
2: Okay, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Berlalu sebentar dari lagu Pagar-Pagar Cinta, nyanyian AR Badul dan juga Liza Abdullah. Lagu permintaan daripada Acik Fatimah Azah kita di Muar Johor. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Kak Has dari Johor Bahru. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ringo Aero. Haruskah kita berpisah buat abang yang sedang memandu dari KL ke Johor Bahru? Semoga selamat sampai abangku sayang, kata Kak Has dari Johor Bahru. Baiklah, kepada yang tak sempat saya tunaikan permintaannya, insyaAllah pukul 5 petang nanti hingga pukul 7 masih ada ruangan untuk pilihan lagu Radio Klasik Menggamit Kenangan. Pukul 2 pagi nanti akan ada ulangan orkestra RTM di Klasik.
2: Pilih masuk.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazuin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun, Syamril bin Muhammad Saleh. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu pembuka tirai persembahan Datuk DJ Dave. Lagu bertajuk Cinta Abadi. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh D-Team dan Mahzan Manan. Digubah semula oleh Muhammad Syahkam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Arni S, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Klik. Kami teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik dengan lagu persembahan Nadia Ross bertajuk Bawalah Daku Bersamamu. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Rahmat Zaki, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman Idris atau Jari. Dan lagu Joget Merindu Kasih, persembahan Asmidar. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Akbar Nawab Khan. Lirik oleh Jabar Osman dan Rahmat Zaki, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Jelia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Datuk DJ Dave bertajuk Engkau Bayangan Hidupku. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2.50 minit pagi, hampir pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4:06 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang mungkin sedang menjalankan tugas, sedang bekerja seperti Intan Jalil di City Square, selamat menjalankan tugas. Kepada yang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Kepada yang sedang masak-masak tu, masaklah sedap-sedap. Moga jualan saudara laris sendaknya nanti. Baiklah. Berlalu tadi lagu Ayah, janjian Kumpulan The Mercies. Lepas ini kita ada lagu Di Hari Pesandinganmu, Yus Nizat Husin. Hujung-hujung minggu ni mungkin ramai yang akan bersanding.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu tadi kau lilin cintaku, nyanyian Francisca Peter, membawa kita ke pukul 4.20 minit pagi. Jangan lupa saudara, pukul 4.30 minit pagi nanti dalam Tamadun Islam, tajuknya Abu Zar Al-Ghifari. Sama-sama nanti kita nantikan. Baik, terima kasih kepada yang ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat tahajud. Antaranya kita ada siapa? Kita ada Mana Izzat, kita ada Acik Nur Malamat, tak lupa juga Kasim Tajuddin. Ada yang tak tidur lagi, Rosa pun tak tidur lagi katanya. Dan juga Kak Roy, Kak Roy Wonder Glow katanya, selamat pagi kepada semua sahabat dan pendengar Radio Klasik. Malam tadi Kak Roy dan grup Ikatan Asmara celebrate hari jadi sahabat-sahabat dan hari guru di Sri Pacific Hotel. Jom, dia kata layan Radio Klasik menggamit kenangan. Ya, kepada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir, selamat hari jadi. Moga orang kata apa, pertambahan usia itu bertambahlah, orang kata apa, keberkatan dalam usia.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa mencari Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif iaitu Tauhid sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa, kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman atau digelar juga sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Keberaniannya terserlah. Apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Dzar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Dzar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Dzar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya, "Tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian." Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Thalib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga istrinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.49 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50 minit pagi dan Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.51 minit pagi. Mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan temani rakan penyampai Izzat Sofi dalam sajian klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu dan temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Terima kasih. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk. Suburkan dengan solat serta ibadah yang lainnya. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan dan selamat beramal. Oleh itu, saya Firdaus Issa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Archive diterbitkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wadh-dha'if wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Adegan pentas dunia. Nyanyian Ibnu Riza baru saja menghiburkan saudara. 6.41 minit pagi. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Dan menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jadikan kami antara peneman setia sepanjang zaman. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa, hari lahir, ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka duka yang nak dikongsikan untuk hari ini 17 Mei 2026, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Baik saudara, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dato' Zainal Abidin bersama Tan Sri SM Salim. Satu, ya, satu-satunya Radio Klasik antara yang terbaik untuk saudara. Terus kekasih dia, Irama. Hujung.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada RM60 juta kepada RM110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashni Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, rezeki itu bukan sekadar banyaknya duit di tangan, tapi tenangnya hati, sehatnya badan, ada orang yang menyayangi kita dan masih diberi peluang untuk bangun setiap hari. Kadang-kadang rezeki datang bukan dalam bentuk yang kita mahukan, tapi dalam bentuk yang kita perlukan. Ada orang yang banyak harta tapi hilang bahagia. Ada orang hidup sederhana tapi tidurnya lena. Jangan terlalu risau bila rezeki lambat hadir. Pokok pun ambil masa untuk berbuah. Teruskan usaha, jaga solat, jaga hati dan jangan putus berbuat baik. Rezeki yang baik selalunya datang bersama orang yang sabar dan bersyukur. Dan ingat saudara, apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan tertukar kepada orang lain. Terima kasih yang terus setia menjadikan kami antara yang terbaik dan saudara antara pendengar 3 juta yang mendengarkan kami di pelbagai platform. Tak kira lah di RTM Klik, frekuensi di seluruh negara, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Dan seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit Cubit Manja 7.30 minit pagi. Teruskan kerana setia, Wirama.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
8: Hai, saya Datuk Sheikh. Dengarkan Radio Klasik Mengamit Kenangan.

0: lebih mah padom ngomong anintah tua baik stokahan kespita tapi yo pingat
1: apa kata kau aja
0: dah cerita kau bau poi sawah kau bau sawah sawah kau bau kau bau kau bau sawah sawah lama-lama secoki kau bau sok.
2: Lok masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Nah, gini ya.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Wirama, hujung minggu.

0: syukur dapat meraihkan Hari Ibu dengan mak tersayang kan. Sebenarnya kalau nak sambut Hari Ibu ni, tak payah pun tunggu 10 Mei tu. Hari-hari pun boleh. Cuma kalau ada satu tarikh khas, sambutan tu lebih bermakna. Kita akan tertunggu-tunggu tarikh tu kan.
1: Betul sangat tu Salihah. Tahun ni lebih istimewa tau, sebab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui agensinya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dah perkenalkan logo rasmi Hari Ibu 2026 dengan tema Seteguh Kasih Ibu.
0: Seteguh Kasih Ibu. Syahdunya rasa meresap dalam jiwa tema tu Alia.
1: Seteguh Kasih Ibu tu menzahirkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta emosi, selaras dengan aspirasi Agenda Nasional Kasih Keluarga Negara. Teringat masa kecil-kecil dulu, kalau bangun pagi tak nampak kelibat mak, memang menangis dah meraung-raung. Ingat mak dah pergi mana tinggalkan kita.
0: Betul. Satu lagi kan, pantang kalau kita tengok mak kita pakai baju lawa-lawa sikit kan. Mulalah tak keruan asyik tanya mak nak pergi mana. Selalunya mesti mak kata, "Ish, kamu ni tak boleh tengok mak ni pakai cantik-cantik sikit. Nak mengeku je kerja."
1: Itulah, tapi kan yang paling tak boleh lupa masakan mak. Walaupun sekadar nasi kosong dengan ikan goreng, sedapnya tu sampai ke butir terakhir kita makan tau.
0: Jangan lupa pergi ngaji lepas ngorek. Kalau mak ngajar mukadam tu siap dengan hotel lah tu. Cepat sikit lah pandai. Alia, bagi hadiah apa dekat mak hari tu? Salihah tengah fikir-fikir lah. Tak tahu nak bagi apa.
1: Tahun ni saya bagi gelang emas, tapi kecil je. Tapi tiap-tiap tahun pun memang bagi emas, tanda penghargaan. Tapi segunung emas pun kalau dihimpunkan tak sebanding dengan pengorbanan mak melahirkan kita kan.
0: Jolah tu Alia. Dulu mak hok jaga kita, lo ni kita lah pulak jaga mak. Nanti esok-esok kita pula jadi mak deh.
1: Alamak, bila cerita macam tu makin tua pula rasanya.

0: orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang bersarapan. Bismillah kami ucapkan. Ada lebih antara sini ya. Juga yang dengarkan kami di Kuantan, frekuensi kami 107.9 MHz. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan pagi ini jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir menyeluruh di kawasan Pulau Pinang, juga di kebanyakan tempat di Perlis, Kedah, juga di Perak dan kawasan pedalaman Pahang. Hujan di kawasan Johor. Sementara di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di Sandakan, pedalaman dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Juga hujan di daerah Tawau dan Pantai Barat. Sarawak pula untuk jangkaan pagi ini hujan antaranya di Kapit dan juga di Mirim. Baik, saudara, tepat pukul 8 pagi seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Datuk Khadijah Ibrahim bersama Latif Ibrahim, sedang cinta, mekar bersama.

0: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.